0: ta'atan tamhu biha salifu awzarihima. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami, ya Allah, agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka, ya Allah. Redailah mereka, ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: dengar.
1: Hari tu kan, Syikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
0: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
1: Bukan masalah sibuk hal orang, Syikin. Kita sebagai jiran ni kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
0: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
1: Astaghfirullahalazim. Syikin, Syikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

0: sekarang kita ikuti laporan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026. Menurut ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, cuaca pada pagi ini dijangka baik tanpa hujan. Bagaimanapun, memasuki waktu petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, khususnya di kawasan pedalaman. Dan keadaan sama dijangka berterusan pada waktu malam dengan ribut petir di beberapa kawasan pedalaman, dan suhu hari ini dijangka antara 24 hingga 35 darjah Celsius. Dan bagi perairan Pahang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat pada pagi, petang dan malam. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km/jam, manakala ketinggian ombak antara setengah hingga 1 meter. Jadi kepada pendengar Pahang FM yang merancang aktiviti luar, khususnya di kawasan pedalaman, sentiasa peka terhadap perubahan cuaca dan berhati-hati sekiranya ribut petir berlaku. Itu tadi laporan cuaca Pahang untuk hari ini, Ahad 30 Ogos 2026. Terus bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi kepada warga Pahang khususnya. Ha, apa khabar awak hari ini? Yang kata dah makan ke belum, dah sarapan ke belum, apa perancangan pada pagi ini? Ha, mungkin nak ke mana, nak corner ke roda? Okey, sambil-sambil itu saya nak maklumkan lah, sebentar lagi mungkin dalam sekitar pukul 8.28 minit pagi ataupun 8.30 pagi nanti kita akan ada segmen seleksi pagi bersama rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Ada Terence, ada Syafika dan ada juga rakan-rakan seterusnya daripada negeri-negeri yang lain. Dan pastinya saya nak orang kata wawakan jugalah pada pukul 9.15 minit pagi nanti kita ada catatan pop ye ye. Jangan lupa undi lagu kegemaran anda. Saya dah upload dah dekat status Pahang FM dan jangan lupa undi lagu kegemaran anda untuk pastikan dia terus kekal di carta untuk minggu-minggu seterusnya. Dan pastinya lagu 10 lagu hari ini adalah hasil daripada undian anda dan pencalonan daripada minggu yang lepas. Dan pastinya pada minggu ini kita undi lagu baru ataupun kita undi juga lagu kegemaran kita yang ada dalam senarai itu untuk pastikan dia terus kekal kepada minggu-minggu yang akan datang. Dan pastinya nantikan pukul 9 suku nanti. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: dan juga Cik Mira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Yang kelihatan DJ Hazwan sahaja.
0: Ha. Okey, kita nampak atas pakai biru, merah. Hazwan berhitam ya Hazwan.
2: Biasalah sejuk-sejuk ni. Sejuk.
3: Faham kan dia punya warna bendera.
2: Ya, betul. Betul Teres.
0: Okey, kita nak tanya dululah kepada ketiga-tiga ni. Apa khabar, sehat ke tidak? Pagi tadi makan apa sarapannya?
2: Alhamdulillah sihat tapi tak makan lagi.
3: Tak makan lagi?
2: Tak makan lagi. Lepas habis konti ni baru makan.
0: Nanti suara tak keluar.
3: Ini panggil apa? Intermittent fasting ya.
2: Betul.
0: Okey, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ni dekat setiap negeri, apa yang menarik? Kita nak ke mana dulu? Pahang? Kita bersama dengan Hazwan dulu.
2: Okey.
3: Hazwan silakan.
2: Dengan saya. Okey, baik. Orang kata sambutan Pahang untuk hari ini kita akan diadakan pada hari esok bermula 7 pagi dan 7 pagi. Jaya.
0: Boleh Hazwan, demi Hazwan kami okey
3: saja. Nilah pasal orang pun makan.
2: Itulah kata.
0: Awak kena sarapan Hazwan.
2: Ya, saya punya skrin ni saya mencari ni. Mana ni ha?
3: Rupanya skrin pun tak sarapan ni.
0: Kita pergi Johor dulu. Johor tadi dah semangat.
3: Cik Merah.
0: Cik Merah. Okay. Hari ini
3: Merah, Cik Biru. Cik Merah, Cik Biru. Memang Cik Merah, Cik Biru.
1: Sama Johor ni kan?
0: Sama dengan bendera Johor. Okey, Cik Merah, apa yang menarik di Johor sampai dengar Hari Kebangsaan ni?
1: Okey, sebelum saya menjawab pertanyaan tu, sebab tadi tanya dah sarapan ke belum kan? Saya dapat jam 3 pagi tadi, dah bangun. Saya terus sarapan 3 pagi ya. Sebab nak bersiap sedia, nak keluar di TV1 lah. Okay. Ini.
0: Wow.
3: Terima kasih. Sarapan apa yang pukul 3 pagi tu?
1: 3 pagi tu yang mudah-mudah aja lah eh. Kita makan roti ke, ada telur sikit, minum air panas sikit, bagi segarkan diri kita lah. Barulah saya boleh rasa macam bertenang sikit nak bercakap. Okey, jadi saya nak meneruskan dengan perkongsian untuk di Johor. Okey, terima kasih tau Terence dan Syafika. Dan juga saya nak menyapa rakan kita di Pahang FM dan juga Langkawi FM. Hai. Okey, jadi Merah tinggalkan dengan bagi dengan sedikit pantun dahulu. Okey, jalur gemilang berkibar megah ditiup bayu di tengah laman. Salam merdeka dari Cik Merah menyapa di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk cerita dari selatan tanah air ni, pagi ni kami nak kongsikan sedikit mengenai sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69 peringkat negeri Johor yang akan berlangsung pada 31 Ogos di dataran Tanjung Emas Mua. Kalau orang Johor panggil Mua, okey? Dan acara ini dijadualkan bermula seawal 7 pagi dengan kehadiran Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, Setiausaha Kerajaan Negeri serta para tetamu jemputan. Dan antara yang menarik perhatian ialah adanya pembarisan dan perarakan kontingen iaitu serta kenderaan dengan Angkatan Tentera Malaysia mengetuai pembarisan. Dan juga anda akan menyaksikan kibaran jalur gemilang bendera negeri Johor serta bendera daerah-daerah di Johor. Memang meriah lah kalau dapat tengok sendiri tau suasana perbarisan ini. Jadi turut memeriahkan juga acara kumpulan ada pancaragam daripada markas 7 Bridget Sekolah Tinggi Mua, sekolah-sekolah mendengar serta sekolah tinggi Cina Chunghwa. Dan menariknya golongan kanak-kanak tak ketinggalan lah, ada juga penyertaan daripada anak-anak kita ni melibatkan tabika perpaduan, tabika kemas, tabika swasta dan juga prasekolah Johor. Dan selain itu juga sikit lagi kontingen daripada Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun NGO, Institusi Pengajian Tinggi dan pelbagai lagi turut mengambil bahagian. Kontingen perarakan terbaik pula bakal menerima hadiah kemenangan. Okey, kalau nak rasa suasana merdeka lebih awal, okey, kami nak menjemput Fiesta Malam Ampang Merdeka 2026 turut berlangsung di lokasi sama pada malam 30 Ogos. Malam ni lah. Okey, bermula 8 malam sehingga jam 12.30 malam ada persembahan artis, semestinya pertandingan isukan, cabutan bertuah, persembahan kebudayaan dan sudah tentu Melayu, apa tu juga bunga api sebagai kemuncak acara. Okey, jadi untuk yang mana berdekatan ataupun baru saja nak melancar ke Muar, boleh sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Muar. Okey, 31 Ogos sekali lagi, sama-sama kibarkan jalur gemilang, hayati semangat kemerdekaan dan raikan semangat Malaysia Madani bersama-sama. Itu cerita di Johor. Okey, kembali untuk rakan kita Terence dan Syafiqah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia. Yeah.
3: Terima kasih. Wow. Cik Merah, Cik Biru hari ini.
0: Cik Merah, Cik Biru, Cik Kuning hari ini.
3: Oh ya kan.
0: Semua warna bendera kita ada.
3: Semua warna bendera ada. Dan tengok yang dekat Kedah pula macam mana.
0: Tu dia Kedahnya. Langkawi. Langkawi FM. Yaya. Pakai baju apa hari ini? Merah.
4: Hai, hai.
0: Ada bunga sekuntum.
3: Ada bunga sekuntum kuning.
4: Kita ada. Ada bunga kuning ya, mewakili warna semua bendera lengkap. Okey, merah, biru dan juga putih.
0: Wow. Dan kuning. Ini memang betul semangat Hari Kebangsaan. Okey, Yaya, dekat Langkawi, apa yang menarik sempena Hari Kebangsaan ini?
4: Okey, baik, berita dari Langkawi saya nak kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan happy belated birthday untuk Syafiqah.
0: Terima kasih.
4: Bulan Merdeka. Geng Merdeka. Okey. Baik. Jadi sebelum itu saya nak kongsikan aktiviti yang berlangsung ya. Sempena Hari Kebangsaan di sekitar Langkawi ni, nak kongsikan jugalah konten-konten atau kandungan media sosial Langkawi FM. Okey, banyak kandungan yang kami telah hasilkan sempena sambutan Hari Kebangsaan ni yang kelapangan bolehlah singgah di media sosial Langkawi FM seperti di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube Langkawi FM. Okey, kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan di Langkawi kian terasa apabila pelbagai pihak ya menganjurkan program kibar jalur gemilang. Okey, antaranya kira-kira 44 agensi persekutuan dan negeri memeriahkan program kempen kibar jalur gemilang daerah Langkawi 2026. Okey, seramai lebih 150 orang wakil pelbagai agensi berkumpul di dataran Menara Maha bagi menyatakan kecintaan dan menyemarakkan Bulan Kebangsaan tahun ini. Program turut disertai beberapa badan bukan kerajaan, NGO tempatan. Dan majlis pelancaran disempurnakan oleh Pegawai Daerah Langkawi, Nasrun Muhammad Sharif, dan hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus. Dan majlis dimulakan dengan laungan Merdeka dan diakhiri dengan edaran jalur gemilang kepada semua peserta program. Dan semangat kecintaan terhadap negara terus meresap kepada kanak-kanak cilik, di mana kira-kira 30 orang kanak-kanak Tabika Kemas, Kampung Bayas mengambil bahagian dalam memperagakan pakaian bertemakan jalur gemilang.
0: Wah.
4: Okey, dan mereka beramai-ramai juga menunjukkan bakat mereka menyanyikan lagu Tanggal 31. Kan? Nyanyian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad. Dan semalam ya, meriah di kawasan Kuah apabila orang ramai membanjiri salah sebuah pasaraya di sini dengan menghadiri program Jiwa Komuniti Madani anjuran Jabatan Penerangan Negeri Kedah bersama Komuniti Madani. Pelbagai pengisian yang yang persembahan ada sajak merdeka, nyanyian lagu patriotik, pertandingan busana tradisional, pameran oleh agensi kerajaan, jualan rahmah merdeka dan juga edaran jalur gemilang. Dan yang paling tak boleh dilupakan semalam ada berlangsungnya Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 atau Piala Merdeka Langkawi Nostalgia 1993 berjaya menghimpunkan hampir 95% pemain dari Kedah dan Singapura pada perlawanan akhir Piala Malaysia 28 November 1993 dan 8,000 lebih penonton yang menghadiri Stadium Langkawi semalam. Memang sangat-sangat meriah.
3: Terima kasih Yaya. Kita nak bagi peluang pada Abang Azwan pula. Sebab Abang Azwan tadi dia tak sempat makan breakfast. Sekarang dia dah makan sikit. Dia punya komputer pun dia dah bagi makan sikit. Okey, macam mana Abang Azwan? Dekat Pahang ada apa?
2: Okey, baik. Pada hari esok pagi, sepenuh Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang akan berlangsung di Padang Kemuntin di Kuantan, Pahang. Bermula pada pukul 7 pagi dengan melibatkan 5,655 peserta dengan 1,445 orang petugas dan keseluruhannya 152 kontinjen yang akan ambil bahagian. Daripada jumlah tersebut, 87 kontinjen akan menyertai perarakan berjalan kaki melibatkan 4,356 peserta, manakala 65 kontinjen berkenderaan akan melibatkan 1,249 peserta bersama dengan 615 buah kenderaan. Dan dari segi konsep pula, orang kata akan menampilkan persembahan statik, perarakan berjalan kaki dan juga perarakan berkenderaan dengan keseluruhan dibahagikan kepada 7 segmen. Dan bermula dengan ketibaan rasmi Pembesar Negeri, keberangkatan tiba ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. Dan apa yang istimewanya pada tahun ini?
3: Dengan itu kita telah kesuntukan masa. Terima kasih kerana sudah berikan sedikit sebanyak intipati apa yang bakal berlangsung di Pahang nanti, tuan sekali di Kuantan. Terima kasih kepada Cik Yaya dari Langkawi. Dan terima kasih kepada Cik Merah dari Johor.
0: Azwan tu, awak memang kena sarapan, Azwan. Makin lama, makin slow suara. Pergi sarapan dulu, Azwan.
2: Okey, saya okey.
0: Sekali lagi, Azwan. Dan juga Cik Merah. Bye, Assalamualaikum.
2: Bye, Waalaikumsalam. Terima kasih, Syafika, Teres.
4: Jumpa lagi. Bye, Cik Merah.
3: Kita memang ceria.
2: Bye-bye, Cik Merah. Bye-bye, Yaya.
3: Tuan-tuan sekali, bersiaran pagi ni memang tak mudah. Tengok Cik Merah tu pukul 3.
0: Pukul 3 pagi dah bangun. Sama dengan saya. 3 pagi dah bangun.
2: Yang baru mendengarkan kami dari konti utama Radio Malaysia Pahang FM. Tadi kita bersama dengan rakan tugas di angkatan segmen program Selamat Pagi Malaysia dalam segmen Seleksi Pagi. Dan pastinya kita teruskan hiburan pagi kita dengan lagu seterusnya, Resepi Bekasi. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Ahad 30 Ogos 2026, orang kata beberapa jam lagi untuk detik kita menyambut hari kemerdekaan kita pada 31 Ogos 2026. Dan pastinya sambutan hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan peringkat negeri Pahang akan diadakan di Padang Kemunting 4 Kuantan Pahang. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik akan menanti anda dan akan bermula pada pukul 7 pagi, dan anda dinasihatkan untuk datang awal memastikan anda berada di tempat yang orang kata front seat ataupun seat depan sekali. Tu yang kita nak tengok, tu yang kita nak duduk, nak pastikan kita dapat orang kata view yang paling cantik sekali, tengok pararakan orang berarak yang berbagai orang kata unit uniform, nak tengok orang kata kereta kebel, nak tengok orang kata lintas hormat, orang kata pesawat pejuang. Okey, sambil-sambil tu dan pastinya esok jangan lupa bawa bawa payung, bawa kerusi, bawa tikar, pastikan minum air yang masak, air mineral secukupnya. Sebab esok dijangkakan cuaca agak panas. Tapi cuaca panas lagi eloklah kata memberi kita ruang dan kemudahan untuk menonton orang kata program sambutan Hari Kemerdekaan 2026 ke 69 peringkat negeri Pahang pada hari esok. Dan pastinya sebentar lagi pukul 9 kita ada berita utama 9 pagi. Dan seterusnya di jam terakhir itu juga kita ada segmen Carta Top Pop YY pada pukul 9.15 minit pagi. Dan jangan lupa undi lagu kegemaran anda yang saya telah upload di status WhatsApp Pahang FM. Pastikan lagu kegemaran anda orang kata kekal di dalam carta hingga minggu-minggu seterusnya. Dan ada beberapa lagu yang orang kata dah jadi champion sebenarnya. Dia dah duduk lama dalam carta tu. Sambil-sambil tu kalau rasa macam ada lagu yang favourite yang tak ada dalam carta, boleh juga WhatsApp pada kami untuk orang kata mencalonkan lagu baru. Dan insyaAllah pada minggu depan saya akan masukkan. Dan pastinya terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Mengapa aku masih kesunyian?
2: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
3: Jangan-jangan kau gelisah, aku hanya ingin mendua.
2: Pahang FM, satu pilihan.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan.

aktif. Dan sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan. Khususnya peminat lagu-lagu Malam Segar, inilah dia segmen Carta Top Pop Yeah Yeah, menampilkan lagu-lagu popular yang pernah mencerahkan industri muzik tanah air sekitar era 60-an dan 70-an. Dan lagu-lagu ini bukan saja mengimbau nostalgia, malah masih segar didengar sehingga hari ini. Dan menariknya pagi ini, sambil kita menikmati lagu-lagu lama, jangan lupa bahawa esok kita akan menyambut satu lagi detik penting dalam sejarah negara kita, Hari Kebangsaan Malaysia. Jadi teruskan bersama saya, kerana sebentar lagi kita akan mulakan kiraan Carta Top Poyeye minggu ini. Terus dengar Pan FM 1.

Baik, terima kasih masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pang FM. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.50 minit pagi dan ini menandakan kita dah orang kata berada di penghujung waktu zon aktif hari ini. Dan terima kasih kerana menemani saya Hazwan sepanjang siaran dari jam 6 pagi tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang semua menghantar WhatsApp, memberi salam dan berkongsi cerita. Minta maaf jugalah kalau ada yang saya tak sempat bacakan. Dan orang kata terima kasih juga kepada anda yang mengundi lagu catatan Pop Ye Ye pada minggu ini. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan orang kata update ataupun kemaskini. Kita tengok siapa lagi juara. Tapi rasa macam tadi juga, siapa tadi yang juara pertama tadi? Syurga Idaman. Dan pastinya sebelum saya nak undurkan diri, sekali lagi saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh warga Pahang dan rakyat Malaysia. Esok sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang bertempat di Padang Kemunting, Kuantan. Kita kibarkan jalur gemilang, raikan dengan penuh rasa syukur dan hargailah keamanan serta kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Semoga semangat kemerdekaan terus hidup dalam diri kita, bukan hanya pada 31 Ogos saja, tetapi setiap hari. Saya Hazwan mengucapkan selamat berhujung minggu. Jaga diri, jaga keselamatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Kebangsaan. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kadu Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Ul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nida Ul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan? Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena apa, luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okay, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni Alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Baik, kalau anda nak tahu info-info terkini, jangan lupa layari laman sosial Pump FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Kalau yang belum follow tu, apa lagi, bolehlah follow sekarang. Banyak lagi info menarik, berita dan perkembangan terkini yang kami kongsikan di sana. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang sedang bersama kami di Pump FM dalam Zon Persona. Sekejap jam 2 petang nanti, saya Ben akan temankan anda dengan info-info menarik dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk temani pagi hingga tengah hari anda. Baik, terima kasih kepada Hazwan yang telah temankan anda dalam Zon Aktif sebentar tadi. Baik, saudara, musim cuti sekolah dah bermula. Jadi mungkin ada yang ambil kesempatan nak keluar jalan-jalan kan, bawa keluarga sarapan balik kampung. Atau ada juga yang masih santai-santai di rumah. Jadi apa-apa aktiviti anda pagi ni, terima kasih kerana memilih Pump FM sebagai teman anda. Dan buat anda yang sedang memandu, hati-hati jalan raya. Yang sedang dalam perjalanan, kita temankan perjalanan anda dengan lagu, info dan tips menarik. Baik, sebentar lagi dalam pukul 10.30 pagi, kita akan bersama dalam segmen Biz On Air. Jadi terus kekal bersama kami, hanya di Pump FM, satu pilihan.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
3: Serius ah, you good.
4: Yeah.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil Fem je lah.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 10.30 minit pagi. Baik, kita kembali lagi dalam segmen Biz On Air, Usahawan Pahang. Ruang untuk kita mengenali dengan lebih dekat kisah usahawan tempatan di negeri Pahang. Jadi kalau anda rasa nak mengunyah benda sedap, kalau korang ni jenis yang cerewet kan, nak makan kari pap, esok rasa nak makan orang kata puding mangga, lusa nak makan kuih talam kan, tak payah pening kepala. Sebab hari ni dalam slot usahawan Biz On Air, kita bawakan khas seorang usahawan yang boleh menjual 50 jenis kuih muih dan pencuci mulut. Kita nak bersama dengan usahawan kita, Puan Nur Azura binti Abdul Wahab. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Puan Azura. Puan Azura.
3: Ya.
2: Assalamualaikum. Puan Azura. Assalamualaikum, Puan Azura. Puan Azura. Okey, kita akan kembali sebelah lagi bersama dengan Puan Nur Azurawati binti Abdul Wahab, yang merupakan usahawan Pahang yang menjual 50 jenis kuih muih dan pencuci mulut. Baik, kita dah lulus ketika, jadi kita kembali selepas ini. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Minggu.
1: Kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Kita nak bersama dalam segmen Bias on Air bersama dengan Puan Azrawati binti Abdul Wahab. Assalamualaikum Puan.
2: Assalamualaikum.
1: Puan Azura, apa khabar? Sihat?
2: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sangat.
1: Okay. Baik, katanya Puan jual 50 jenis kuih muih kan? Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang orang kata latar belakang perniagaan makanan ni.
2: Okey, terima kasih DJ Ben dengan Pak Maxim buat jemput saya untuk slot pagi ni. Alhamdulillah. Okey, nama saya Nur Azrawati binti Wahab atau lebih dikenali sebagai Zura lah.
1: Baik.
2: Okey, saya duduk di Bukit Lada, Kampung Bukit Lada, Channel Pahang. Dah kahwin, ada 5 anak. Okey, saya dekat sini macam ni lah untuk perniagaan saya. Sebenarnya saya ada buka bubuk vendor. Itu bubuk kuih. Bubuk kuih yang mana kita dah buka daripada hujung bulan 4 hari itulah. Okey, setiap hari insyaAllah kita ada lebih. Sebenarnya lebih 50 jenis sebenarnya.
1: Oh, lebih.
2: Kalau kira-kira, ya. Kalau ikutkan kita, kalau ikut menu lah kan. Menu sebenar sebenarnya dalam 100 lebih macam tu. Tapi setiap hari bila vendor up menu dia orang, sebab setiap hari menu tak sama. Cuma yang kila-kila tu kita minta dia masuk hari-hari lah. Tapi kalau ikutkan dalam nak dekat 70 lah menu setiap hari masuk. Kuih-kuih dan dessert.
1: Puan Zura, saya nak tanya.
2: Air kita tak jual.
1: Air tak jual lah. Saya nak tanya macam mana tercetus idea nak jual orang kata lebih 50 jenis kuih ni? Macam mana tercetus idea?
2: Itulah. Okey, macam ni. Sebenarnya saya rumah.
1: Okey.
2: Lepas tu kita macam nak cari income lebih. Nak ada income harian. Kita ni main anak ramai. Lepas tu macam ni, adalah 2-3 orang kawan daripada tempat lain lah. Dia dah buat vendor ni. Lepas tu macam kita pun macam apa nak buat macam saya ni terputus macam income harian sejak kita buat. Saya pernah buat bisnes online lah 7 tahun.
1: Baik.
2: Lepas tu macam bila dah berumur sikit ni, macam kita dah tak boleh fokus dekat bisnes online kan. Lepas tu macam duduk rumah pun sebenarnya banyak lah benda kita buat. Saya pernah buat dobi. Kita pernah ambil servis di pak kain apalah. Sebab kita ni macam ibu ni kan. Macam dia struggle bila anak ramai. Kita nak ada income harian masuk. Sebab kita tak nak lah macam kadang bebankan suami. Suami pun kerja kampung. Dia ada bengkis ni apa semua. Tapi bila kita main dengan anak ni, kita kalah.
1: Betul.
2: Nak ada duit masuk setiap hari kan.
1: Betul.
2: Lepas tu bila kita tanya-tanya suami, macam nak buat ni lah, bisnes lah rasanya. Tapi macam kita nak bermula, saya ni tak ada modal. Kita macam saya takut nak keluarkan modal. Memandangkan ekonomi kita sekarang kan.
1: Betul.
2: Lepas tu kita dah tanya, kita dah rujuk ke kawan yang buka vendor dekat tempat-tempat lain ni, minta pandangan diorang. Macam mana kau buat, macam kita try and error lah, kita ambil, kita dengar kan. Lepas tu cakap, why not kalau aku pula buka satu tempat yang kita boleh jadi macam satu tempat boleh orang minta kuih dekat aku ni. Macam gitu kan. Lepas tu ada satu tempat ni dekat tepi jalan, betul-betul kat simpang Bukit Lada Cina lah. Dia macam ada pondok ni, sebenarnya pondok tempat suami dengan kawan-kawan dia buat lemang nak raya. Dia orang jual lemang, tapi pondok ni dah lama macam tak dipakai. Lepas tu macam terpandang tempat ni, macam kalau aku try buat kat sini okey tak, sebab dia tepi jalan dekat betul-betul simpang Bukit Lada kan. Lepas tu kami juga try lah tanya macam kawan-kawan dia, sebab dia orang shape sama kan masa tu. Tempat tu pun dia macam dah kukuh, tiang-tiang dia dah kuat, dia ada atap. Macam tu yang berani sikit lah. Kalau nak pakai canopy je, macam kita macam apa macam tak boleh sebab kita macam saya tak berani juga sebab kalau buka kenopi dia tepi jalan besar tau.
1: Betul.
2: Bila kereta kereta lori apa lalu hujan ribut dia macam ada risiko kat situ. Lepas tu bila kita minta izin kat diorang, dia kata okay, duduklah situ pakai. Kan. Lepas tu macam okay kita start saya cari kawan-kawan sekampung ni. Sebab saya dah ada 26 orang anak vendor sekarang.
1: Oh ramai.
2: Banyak. 26 orang. Mula-mula tu dalam seminggu macam tu kita tak sampai 10 orang pun anak vendor. Yalah mungkin orang macam nak kepercayaan, dia nak tengok dulu kan. Sebab ramai orang sekarang dia tak berani nak meniaga. Dia nak hantar kuih, dia orang pakai modal kan.
1: Betul
2: tak? Saya
1: betul lah. Saya suka semangat. Semangat Puan Azura ni saya suka lah. Maksudnya walaupun tak berani tetap mencuba demi orang kata kelangsungan hidup kan untuk anak-anak kan.
2: Ya betul.
1: Bagus.
2: Itulah pasti kita dah ada 26 orang anak vendor sekarang.
1: So akan datang insya-Allah akan makin meningkat lah selepas ini eh.
2: InsyaAllah.
1: Baik Puan Azura, saya nak tanya jugalah. Orang kata dalam menu-menu yang dihantar, kuih-kuih muih dia hantar tu kan, pasti akan ada orang kata yang paling cepat habis atau kerap lah orang beli kan. Boleh tak kongsi menu apa tu?
2: MasyaAllah, ini macam tak lupa angkat saya ni. Aduh, sebab kita 26 tu semua kawan-kawan berdua-dua.
1: Antara je lah orang kata antara je. Saya tahu 26 tu semua sedap-sedap, saya tahu. Tapi mungkin antara yang paling laju lah. Yang lain pun laju. Tak boleh laju.
2: Okey, kalau nak ikutkan lah. Kalau yang kita dah bawa masuk, kuih yang laju, yang kilo, yang senita, cepat. Dia orang hantar hari-hari kena ada lah.
1: Wajib ada.
2: Macam tiga beradik tu wajib ada.
1: Sedap tu. Dua-dua kukus semua tu kan?
2: Tiga beradik tu. Kuih kampung tu, kuih raya kita ada tepung gomak, koci labu leleh. Pasal tiga beradik wajib lah. Yang tu kadang orang jauh pun yang datang cari kan.
1: Baik, betul.
2: Lepas tu kopi madang ni kita ada cara berlauk inci selambak, popiah sirih rangup sampai malam. Orang kata tahu banyak lah insyaAllah.
1: Baik.
2: Tapi kalau sebab tak alam dengan kuih kita boleh DM saya lah. InsyaAllah kita perbaiki benda tu sebab baik. Kita boleh bincang dengan anak benda kita.
1: Baik. Tapi sambutan macam mana setakat ni Puan Azura?
2: Sambutan alhamdulillah. Biasalah meniaga kan. Sekarang ni macam meniaga. Ada masa kita semangkuk tujuh tu kita boleh habis cepat. Kalau macam orang nak hantar nak balik sama kan. Hari Ahad macam tu insyaAllah laju sikit lah. Kalau hari lain tu macam yelah meniaga ni. Orang kata macam kadang-kadang ada masa sakit sikit. Tapi saya percaya pada marketing saya sendiri lah. Macam kita sedikit ilmu masa kita buat business online dulu. Kita dekat TikTok hari kita konsisten.
1: Baik.
2: Live walaupun lama dah tinggal dekat FB semua kita dekat update story semua tu lah insyaAllah. Kita PM seorang-seorang kadang macam kita kena gigih sikit saya, mana yang list dalam phone tu saya PM bagi tahu kewujudan kita nak bagi tahu ngamai sebut vendor 3.5 ni gitu. Kena gigih sikit lah. Saya pada marketing sekarang kan orang cakap dunia macam jari. Gitu.
1: Puan Zura, saya nak tahu juga beroperasi hari-hari ke?
2: Okey, setakat ni kita ambil cuti hari Sabtu macam semalam.
1: Sabtu cuti. Mana operasi start pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Okey, pada hari Jumaat dengan hari Ahad hari ni kita buka pukul 12 12 hari sampai petang lah sebelum maghrib kita balik insyaAllah. So hari lain tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita buka pukul 2 petang.
1: Lepas
2: dancer lantar nak sekolah sebab ramai. Kalau pagi kita buka pagi memang dia orang tak dance sebab ramai kawan-kawan dia orang vendor ni dia orang suruh rumah.
1: Betul lah.
2: Kita buka makan petang situ.
1: Bagusnya bila wujudkan vendor ni dapat bantu juga usaha-usaha lain kan.
2: Betul. Kadang kawan ni seronok. Ada yang vendor yang ibu tunggal.
1: Betul. Membantu ramai. Sangat
2: seronok dong sekarang.
1: Betul, membantu
2: seronok lah sekarang ni dapat beli pengkut sana lah, topak-topak barang dapur. Seronok alhamdulillah.
1: Yang penting menjagalah kualiti kan dan kesedapan kuih
2: kan. Hari-hari.
1: Betul. Okey Puan, saya nak tanya juga lah segi promosi kan. Ada tak mungkin buat macam combo istimewa ke harga runtuh ke untuk pendengar setia nak beli ni? Ada tak?
2: InsyaAllah kita ada.
1: Ada,
2: memang kita ada. Okey, siapa yang datang perlu buat vendor RM3.50 ni, kita ada. Kalau korang datang beli 10 item, boleh campur-campur lah mana-mana item yang super dessert semua tu, 10 item RM35 kan. Orang akan dapat satu item percuma lah, boleh pilih mana-mana je. Maknanya dapat 10 item lah.
1: Menarik tu.
2: InsyaAllah.
1: Baik puan, akhir sekali. Bagaimana kalau pendengar Pang FM ni nak dapatkan maklumat lanjut, nak boleh layar diri kat media sosial ke apa ke, boleh kongsikan?
2: Kalau macam nak order untuk sebarang tempahan ke, untuk majlis ke apa, kita pun ambil. Boleh hubungi saya di WhatsApp 019-37-117-49, atau boleh tengok kita punya aktif dekat TikTok sekarang, insyaAllah dekat owner lubuk vendor RM3.50 lah. Di situ insyaAllah boleh terus DM saya untuk apa-apalah. Kalau nak order ke, nak ada masalah kuih ke, tapi untuk pengambilan anak vendor baru kita tutup dulu sementara ni.
1: Tutup dulu sementara ya.
2: Iya, betul.
1: Baik.
2: Lagi satu saya nak bagi tahu, untuk hari Jumaat, setiap hari Jumaat saya buka infak kuih untuk semua orang ramai lah, mana kawan ke yang nak berkongsi rezeki. Kita ambil berapa saja sumbangan, insyaAllah kuih-kuih yang kita dapat tu, macam sumbangan orang ramai tu, kita kumpul, kita kira semua total dia, kita tukarkan kepada kuih-kuih dengan dessert yang ada tu, kita akan hantar ke tempat-tempat terpilih. Contoh kita hantar dekat Pondok Pak Kup kat Cenoh, Madrasah, dekat Rasul Rumah Anak Yatim Darul Izzah, dekat masjid-masjid dan surah setempat. Kalau dapat sikit, kita bakal bagi ke customer yang datang. Customer tu beli 3 item, dia akan dapat 1 free lah, hasil sumbangan orang ramai.
1: Baik. Macam tu. Puan, Puan Zura, tadi apa alamat sosial TikTok?
2: TikTok owner lubuk vendor RM3.50.
1: Owner lubuk vendor RM3.50. Okey. Baik, jadi kepada semua pendengar Pang FM, kalau nak tahu lebih lanjut tentang lubuk vendor RM3.50 ni, boleh ikuti media sosial mereka di lubuk vendor RM3.50. Jadi boleh tengok sendiri lah pelbagai pilihan kuih muih dan cuci mulut yang ada. Katanya sampai lebih daripada 50 jenis kan puan?
2: Ya, betul.
1: Jadi Puan Azawati, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita dalam Biz On Air Usahawan Pahang pagi ini. Jadi kami di Pahang FM mendoakan semoga perniagaan lubuk vendor RM3.50 ni ke RM3.50 nak sebut ni kan.
2: Boleh
1: berlaku. Boleh berlaku ya. Diharapkan terus maju, semakin dikenali dan semakin ramailah pelanggan lepas ni, insyaAllah. Paling penting, jadi terus konsisten memastikan makanan yang sedap dan berkualiti untuk orang Pahang. Dan untuk Puan Azawati, teruskan usaha, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru, dan semoga setiap langkah dalam perniagaan ini dipermudahkan serta dilimpahkan rezeki. Terima kasih sekali lagi Puan Zurawati.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Terima
1: kasih
2: juga.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih.
2: Okay?
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, baik.
1: Okey, itu tadi Puan Azurawati, owner lubuk vendor RM3.50. Orang kata untuk Based on Air untuk pagi ni, Usahawan Pahang. Dan kalau tadi kita dengar, orang kata ada sampai lebih 50 jenis kuih dan cuci mulut kan. Nampaknya yang pening bukan nak cari makanan, tapi sebenarnya kita pening pilih nak pilih mana satu kan. Jadi semoga terus sukses dan maju jaya buat lubuk vendor. Jadi saya Ben, jadi terus setia bersama Pahang FM. Jangan ke mana-mana, banyak lagi yang menarik menanti anda selepas ini. So kekal bersama kami Pahang FM.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: FM. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Apa jeling-jeling, aku tengah pasang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
1: Harumnya sungguh.
3: Pilihan. Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diimani.
1: Malaysia, Malaysia.
5: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang pun 11.01 minit pagi. Jadi apa khabar semuanya yang mendengarkan kami di Pang FM? Terima kasih kerana terus sama saya Ben dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang nanti. Baik, waktu ini orang kata masa yang cukup sesuai lah untuk kita santai-santai kan dengan lagu pilihan yang paling penting, lagu pilihan anda. Jadi kalau anda nak kirimkan peminta lagu, boleh hantarkan ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. Beritahu nama, lokasi anda dan lagu yang anda nak dengar, dan mana tahu lagu pilihan anda pula yang temani kita selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama saya Ben dalam Zon Persona hanya di Pang FM. Terus dengar Hafiz Shuib yang engkau mahukan.

sangat cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio
3: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Baik, sekarang dah pun 11 minit pagi. Baik, hari ini 31 Ogos. Esok 31 Ogos, hari ini 30. Jadi saya nak kongsi pasal Hari Kebangsaan sebenarnya. Esok 31 Ogos, hari yang kata tarikh yang kita sambut setiap tahun sebagai Hari Kebangsaan. Dan kita sebenarnya mungkin dah biasa dengan perkataan merdeka ni kan. Jadi setiap tahun kita kibarkan orang kata jalur gemilang, kita dengar lagu-lagu patriotik, kita lihat sambutan di sana sini kan. Tapi pagi ni saya cuma nak kita berhenti sekejap dan fikir apa sebenarnya makna kemerdekaan kepada kita. Merdeka ni sebenarnya bukan hanya tentang laungan, bukan hanya tentang bendera, bukan hanya tentang sambutan. Merdeka adalah tentang nikmat hidup yang aman. Dan kita boleh bangun pagi, macam hari ni kan, keluar cari rezeki, kita boleh pergi kerja, anak-anak kita boleh pergi sekolah, kita boleh berkumpul dengan keluarga. Sebenarnya kita boleh berbeza pendapat, berbeza budaya, berbeza latar belakang, tetapi sebenarnya masih boleh hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Dan itulah antara nikmat yang kadang-kadang kita terlupa untuk kita hargai. Jadi sempena sambutan 31 Ogos, saya cuma nak titipkan satu pesanan kecil kepada kita semua. Jadi hargailah kemerdekaan, hargailah keamanan yang kita ada, hargailah keluarga, hargailah jiran dan orang di sekeliling kita, dan hargailah negara ini dengan cara kita sendiri. Dan tak semestinya kita perlu buat perkara yang besar. Kadang-kadang menjaga keharmonian, menghormati orang lain, tidak mencetuskan perpecahan, orang kata bekerja dengan jujur, seterusnya mendidik anak-anak dengan baik dan menjaga negara kita sebaik mungkin, itu pun sudah menjadi sebahagian daripada cara kita menghargai kemerdekaan. Dan mungkin kita tidak melalui sendiri perjuangan generasi dahulu, tetapi kita tahu sebenarnya bagaimana susahnya mereka melalui zaman sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Tetapi hari ini kita menikmati hasil daripada sebuah negara yang telah pun dibina oleh generasi sebelum kita. Jadi jangan kita ambil mudah. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah satu amanah. Amanah untuk kita semua jaga, amanah untuk kita hargai, dan amanah untuk kita wariskan kepada generasi akan datang. Jadi esok bila kita dengar je laungan merdeka, biarlah laungan itu datang bukan sekadar dari mulut, tetapi datang dari hati kita, dan rasa syukur kerana kita dilahirkan dan dibesarkan di bumi Malaysia yang bertuah ini, bumi yang kita panggil rumah. Baik saudara, kalau anda nak request lagu pilihan anda, bolehlah WhatsApp ke Pahang FM di 010-320-7448. Baik, saya nak tunaikan permintaan pertama diterima daripada Marina Abdullah. Assalamualaikum DJ Bertugas. Waalaikumsalam. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Darat. Saya nak minta lagu Nurul bertajuk Kerana Terluka. Lagu ini tujukan buat pendengar setia Pahang FM, dan tak lupa juga buat bonda tercinta Samsiah Muhammad, dan untuk DJ selamat berkonti. Baik, terima kasih Marina Abdullah. Baik, saya tunaikan permintaan Marina, Kerana Terluka, Nurul, Pahang FM, 1B.

0: Sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Eh, tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Jadi kalau anda nak dapatkan info-info terkini, jangan lupa lari media sosial Fun FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau yang masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Follow sekarang, banyak lagi info menarik, berita dan perkembangan terkini yang kami kongsikan di sana. Baik, sekarang dah pun 11.31 minit pagi. Saya nak tunaikan permintaan lagu diterima dari Yusri Bera. Yusri dari Bera nak dengar lagu dari kumpulan Zarif bertajuk Cinta Sedingin Bayu. Baik, terima kasih Zarif. Baik, seterusnya diterima dari Fadilah Syarudin. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di pagi Ahad. Terima kasih. Salam Merdeka. Saya nak minta lagu daripada nyanyian Toki bertajuk Selumbar. Baik, terima kasih Fadilah. Dan seterusnya diterima dari Sahidan Teka.
1: Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas berbagi tukar shift ke, tukar shift ke semalam petang DJ apa tu Bala.
0: Ya, tukar shift.
1: Saya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Umbrella Maruah. Lagu ini juga khas buat rakan-rakan sekerja dan juga kawan baik saya, semoga terhibur ya geng.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Minggu.
1: Baik, jangan lupa malam ini Misteri Malam Minggu terbitan DJ Ana pada jam 10 malam ini, okey. Baik, sekarang dah pun 11.48 minit pagi. Baik, saya nak teruskan permintaan diterima dari Wak Manan Sekincan. Wak Manan nak minta lagu 31 Ogos. Baik Wak Manan. Oh, ini semangat merdeka Wak Manan ni, hantar gambar-gambar apa ni, merdeka ni. Baik, terima kasih Wak Manan. Seterusnya daripada Kak Long Wati. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Saya Nuwati binti Abdul Hamid dari Jerantut Pahang, nak request lagu Kugembira di Sampingmu, nyanyian Datuk Khatijah Ibrahim. Nak tujukan lagu ini buat bonda kesayangan saya Nuraini binti Mak Yasin yang berada di Felda Tersang Tiga Raup. Dengan ucapan Mak, Kak Long hadiahkan Mak lagu kesukaan Mak ni ya. Enjoy-enjoy ya Mak ku tersayang. Allah, seronoknya dengar. Terima kasih DJ Ben, moga ceria-ceria dan sihat selalu. Amin. Terima kasih Kak Long Wati. Dan seterusnya diterima daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Sudah tukar waktu petugas ke? Oh, ramai bertanya saya hari ini kan. Lagu pilihan pagi ni Jatuh Cinta Lagi, nyanyian kumpulan Mata, untuk semua pendengar Pahang FM di mana saja berada. Untuk Asti, Karipap Frozen, Rosita Muhammad, Iza, dan tak lupa juga untuk DJ Ben. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Merdeka esok katanya. Baik, terima kasih Suzana Bukit Ibam. Okey, ada lagi yang hantarkan ucapan dan permintaan lagu. Sebentar nanti saya akan tunaikan ya. Baik, saya nak terkenalkan dulu permintaan daripada Kak Long Wati, Suzana dan juga Wak Manan. Terus dengar Pahang FM.

seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Sekarang dah pun 12 tengah hari. Saya nak tunaikan lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang telah hantarkan ucapan dan juga peminta lagu. Baik, diterima dari Zack. Assalamualaikum DJ. Zeni dari Triang nak minta lagu dari kumpulan Umbrella. Kebenaran akan terbukti, katanya. Oh, okey, okay. Tukar lagu. Katanya daripada Casey, jangan ada benci, ditujukan kepada semua pendengar Pang FM. Semoga terhibur hendaknya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara esok. Terima kasih Zeni dari Triang. Seterusnya diterima dari Abang Jordan kita daripada Pasar Kuantan, nak minta lagu Sekelip Mata Kau Berubah di Kumpulan Lestari. Ucapan juga dari Abang Jordan ni. Okey, baik, terima kasih Abang Jordan. Seterusnya diterima dari Kak Nas. Assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam. Salam Merdeka. Kau cuti Merdeka weh, kata dia. Esok kau nak tengok Merdeka, kau dengar kawok ni dalam kereta, dia kata. Sama petugas, terima kasih. Esok bolehlah jumpa saya. Saya bertugas esok sebagai pelapor untuk Merdeka, untuk Pang FM. Esok kalau ada kelapangan, bolehlah jumpa saya di Padang Kemunting, ya. Baik, seterusnya daripada Kak Rokiah Rompin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Ben.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ada kesempatan pagi lagi, lagu boleh disiarkan. Cik Kah ni baru dengar radio tadi, sibuk sikit. Cik Kah nak minta lagu Eliket, Sekuntum Mawar Merah. Jadi lagu ni untuk semualah yang mendengar radio Pahang FM pada hari pagi ni, dan dengan ucapan selamat menyambut kemerdekaan. Semoga kita semua dalam negara Malaysia ini dalam keadaan aman dan damai dengan rahmat Allah. Semoga semuanya yang sahabat-sahabat juga di Rompin dan di mana juga berada yang mengenali Cik Kah ni, selamat beristirahat bersama keluarga pada hujung minggu ni. Selamat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.

Baik, 12.20 minit tengah hari. Masih bersama saya, Ben, dalam zone persona di Fire FM. Dan saya akan bersiaran sehingga jam 2 petang nanti. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya. Diterima dari Sahidan Ilham Irfan dari Mengkuang. Nak dengar lagu dari Kumpulan Menara bertajuk Salam Sejahtera. Ucapan buat semua pendengar Fire FM. Semoga ceria-ceria hendaknya. Baik, terima kasih Ilham Irfan dari Mengkuang. Seterusnya diterima dari siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada DJ dan pendengar Fire FM. Saya Angah dari Cameron Highlands, ingin meminta lagu Insan nyanyian Kumpulan Yan Zen. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Pahang dan Malaysia. Semoga perpaduan kita sentiasa dijaga dan dikenang selalu bakti orang dulu-dulu. Baik, terima kasih Angah dari Cameron Highlands. Dan seterusnya diterima dari Karipap Frozen. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Koi nak minta lagu Warisan nyanyian Datuk Sudiman. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat pendengar Pang FM. Terima kasih Karipap Frozen. Dan yang terakhir kiranya diterima dari Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari. Nak minta lagu Kian nyanyian Mawi untuk semua godong Pang FM. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan esok. Dan buat yang bercuti, selamat bercuti. Terima kasih Umi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Takahlah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Tak apalah. Susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi. Untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Baik, saudara, kembali bersama saya Ben dalam Zon Pesona di Pai FM. Sekarang dah pun 12.43 minit tengah hari. Dan buat anda yang sedang memandu, selamat meneruskan perjalanan. Jadi pandu elok-elok, jangan tergesa-gesa. Kalau bersama keluarga dan anak-anak, jadi hati-hati di jalan raya. Yang mungkin waktu ini sedang makan di kedai, selamat menjamu selera. Tak kiralah sarapan yang dah terlambat ke, atau makan tengah hari, atau sekadar singgah minum dengan kawan-kawan. Dan buat anda yang sedang membeli belah di pasar raya, selamat berbelanja. Hari cuti anak-anak pun cuti kan hari ini, cuti sekolah. Jadi mungkin troli pun hari ini penuh sikit lah. Anak-anak itu, anak-anak ini kan, jadi layankan je lah. Baik, yang sedang berada di rumah berehat bersama keluarga, selamat menikmati hari cuti anda. Jadi gunakan masa yang ada untuk bersama orang-orang yang tersayang. Dan buat yang masih bekerja hari ini, walaupun orang lain sedang bercuti kan, jadi saya pun kerja hari ini kan. Jadi anda tetap gagah mencari rezeki. Terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Semoga rezeki anda hari ini dipermudahkan dan dilimpahkan keberkatan, insyaAllah. Dan macam saya katakan tadi, hari ini cuti kan. Jadi anak-anak pun orang kata sedang menikmati cuti sekolah. Jadi kalau ada peluang, luangkan sedikit masa bersama keluarga. Tak perlu pun pergi jauh. Kadang-kadang kita makan bersama satu keluarga, minum kopi kan, berjalan di pasar raya, atau sekadar duduk berbual di rumah pun sudah cukup untuk kita cipta kenangan bersama anak-anak. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 1.11 minit tengah hari. Baik, sekali lagi selamat bercuti buat semua pendengar Pai FM. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Yang sedang beli belah, selamat berbelanja. Yang sedang memandu, hati-hati jalan raya. Yang sedang bekerja, selamat mencari rezeki. Dan yang sedang bersama keluarga, selamat menikmati masa bersama orang tersayang. Baik, saya Ben terus temani anda dalam Zon Pesona sejam 2 petang nanti, hanya di Pai FM, satu pilihan.

0: Boleh letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

0: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fan je lah.
2: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
3: Siapa cuai?
2: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
3: Saya tak terima apa-apa.
2: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
3: Saya patut berhenti tadi.
2: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
3: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
4: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرع كنسر والأذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara penyakit hati yang paling merosakkan ialah hasad dengki. Tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain berjaya. Hati mulalah rasa sakit bila melihat orang lain mendapat nikmat. Sedangkan ingat, semua rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, jauhilah hasad dengki kerana hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu api. Maka sidang pendengar, ingatlah kita bersama, hasad membuatkan hati tidak tenang. Orang lain bahagia, kita yang sakit hati. Orang lain yang berjaya, kita yang gelisah. Padahal setiap manusia ada rezeki dan ujian masing-masing. Pendek cerita sidang pendengar, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Di saat kita melihat orang lain berjaya, maka kita doa yang baik-baik, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: menceriakan dan mempersonakan hari anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
5: Malaysia. Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
6: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
7: Baik saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Jauhi Gangguan Syaitan bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Mutakin Fadha Cini Timur 1, Pekan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disiksa, hangus, tumbuh balik kulit baru, siksa lagi. Begitulah keadaan, siksaan daripada Allah SWT kepada manusia yang lalai mengingati dia. Dan mereka dihimpunkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, Ya Allah, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta sedangkan dunia dulu aku celik? Jawab Allah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Rasul datang, Quran datang, tapi kamu abaikan, kamu pelekehkan. Maksudnya kamu memain-mainkan, tak beriman dengan Rasul, tak beriman ayat Quran. Demikianlah kamu dilupakan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Itu peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi musuh yang pertama, kata Imam Abu Lais dan Imam Ghazali, musuh yang pertama manusia hidup dunia, yang mempersonakan manusia, manusia jadi lalai. Yang kedua, musuh manusia ini, kata kedua imam tadi, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, yang mana dalam Al-Quran surah Yusuf Allah ada berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu amarah, sesungguhnya nafsu manusia ni membawa, menyuruh buat perkara hak buruk-buruk ya. Suruh langgar perintah Allah, suruh bunuh orang, apa sajalah benda-benda hak dimurkai oleh Allah, disuruh nafsu buat, suruh apa nama, menipu, benda hak buruk, mana nafsu ni suruh buat. Kalau jenis jahat, nipu, menara, judi, zina tadi lah. Itu antara musuh nombor dua kepada manusia ni, hawa nafsu. Kalau kita tak tarbiah hawa nafsu, maka dia akan merosakkan kita. Sebab itu dalam surah Asy-Syams Allah Ta'ala ada sebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala bagi ilham pada manusia ni, sama ada nak buat jahat atau nak buat baik. Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Dan berjayalah orang yang menjaga dirinya, kebersihan jiwa dia. Maksudnya Allah Ta'ala kata, orang yang menyucikan jiwanya, orang berjaya. Mana orang sembahyang, orang berzikir, orang beristighfar, orang berselawat, muhasabah, adalah orang berjaya. Dan rugilah orang yang mengotorkan jiwa mereka dengan sebab dosa yang mereka buat. Dosa yang mereka buat menyebabkan jiwa mereka menjadi kotor. Jadi itu antara peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musuh yang ketiga, ini musuh yang ketiga, kata Imam Abu Lais dan Imam Ghazali, syaitan adalah musuh kita yang ketiga. Syaitan itu yang kita sebutkan tadi. Dalilnya dalam surah Yasin, Allah ada berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata terang, jadikanlah dia sebagai musuh. Maksudnya apa? Syaitan ni kita tak boleh ikut dia. Jangan berkawan dengan syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Perbuatan yang keji jangan buat, sebab itu adalah langkah-langkah syaitan. Jadi minta maaf cakap, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau orang dulu-dululah, cerita ada, kita dengar orang dulu-dulu, dia ada bela hantu raya. Biasa ada dengar orang dulu-dulu pun cerita lah. Jadi dia buat kebun, dia buat ladang, tengok seorang diri ya, bereka-reka. Maksudnya dia bersih ladang seorang diri je. Kadang-kadang orang cerita dia jumpa pikul kayu balok seorang diri. Padahal bukan dia yang pikul kayu balok. Hantu raya tu super macam muka dia. Nak ceritanya syaitan. Hantu raya ni pada jenis syaitan. Duk bela hantu raya, duduk buat kebun. Tapi kita kena ingat, mana-mana orang yang jadikan maknanya syaitan sebagai kawan dia, besok dia nak mati susah. Susah nak mati. Sebab syaitan akan menyesatkan dia. Sehingga cerita orang dulu-dulu, kalau dia nazak nak mati tu, buka atap tu. Kalau rumah dulu kan, rumah kampung, atap zinc, buka. Baru dia boleh mati dengan, maksudnya dengan kata mudah lah, tak susah. Semua orang dah mati lama Tinggal kulit je, tulang-tulang. Kulit dah tak ada, tapi makan pelahap. Habis sepiuk, tak cukup. Itu kata belah hantu raya. Jadi hantu raya ni adalah sebagai benda syaitan. Awal dulu-dulu punya cerita. Jadi orang kalau bela hantu raya ni, bela apa tak kisahlah, pelesik ke, syirik, dia adalah perbuatan syirik. Sebab kita jadi hamba syaitan. Maknanya mula-mula memanglah dia hamba kita, lama-lama dia minta, dia tagihnya janji kita. Maksudnya darah ke apa ke, perjanjian. Ini di antaranya lah. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu syaitan itu musuh bagi manusia yang nyata, jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan buat kawan, jangan buat kawan, bahaya. Sebab nanti dia akan
menunggang kita. Dia akan memperhambakan kita. Kita kena ikut syarat-syarat dia. Berat syarat-syarat dia. Yang dikatakan boleh terganda iman. Berlakunya kerja syirik dan sebagainya. Dan musuh manusia yang keempat adalah syaitan. Maksudnya manusia yang bertopengkan, syaitan yang bertopengkan manusia. Maksudnya apa? Manusia sendiri jadi syaitan. Dia sendiri jadi jahat. Dia pendajikan orang. Dia khianat orang. Ini syaitan daripada golongan manusia. Sebab itu dalam Quran surah An-Nas Allah ada berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas. Maksudnya katakanlah Muhammad, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan seluruh manusia. Mana minta perlindungan daripada, maksudnya apa? Daripada gangguan-gangguan dengan Allah. Rabbin nas inilah Tuhan segala manusia, Tuhan seluruh manusia. Kita minta perlindungan kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Malikin nas ialah penguasa atau raja segala manusia. Sifat Allah dia adalah Tuhan segala manusia, dia raja segala manusia. Ilahin nas dia Tuhan segala manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada waswas bisikan syaitan yang bernama al-khannas, yang beri waswas dalam hati kita. Kadang tuan-tuan muslim ada kita nampak, kita jumpa nak orang kadang-kadang dia ambil sembahyang lama dia kolah. Mungkin tuan-tuan tak biasa jumpa ataupun biasa jumpa. Lama. Azan berkumandang dia dah mula ambil air sembahyang, sesen ni lengan baju ke kanan. Sampai dah azan dah habis tak selesai, duduk lagi tepi kolah. Nah itu rafanah nasi asghari. Cong, basuh muka, baju pun habis, satu baju basuh. Mungkin tempat kita jangan jumpa. Ada kes yang berlaku macam itulah. Imam dah takbir, orang dah qamat. Bila qamat imam angkat takbir, tak selesai-selesai. Rakaat empat baru selesai ambil sembahyang dekat kolah. Ada juga pesen wawah macam itu. Ini bentuk gangguan, ya, bentuk gangguan. Kalau ada gangguan macam itu, kena jumpa perawat-perawat lah. Sebab membazir ke air kolah. Oh, dia jadi meningkat. Membazir ya, tu. Membazir ke air. Ya. Satu lagi jenis penyakit, maksudnya orang tu dia lama ambil sembahyang sebab dia kata siap je angin keluar, kentut. Tapi kentut ni kadang permainan syaitan juga. Satu syaitan nama dia Khannas. Yang mana dia nak mewaswaskan manusia. Padahal bukannya angin-angin betul keluar. Dia tu memperdengarkan seolah-olah bunyi angin. Dia nak memainkan kita. Sebab itu jangan layan. Kalau kita layan, mana tak jadi kerja lah. Habis hari sekolah, tak jadi apa. Ini yang bahaya. Yang bahaya, mana daripada bisikan waswas syaitan. Yang memberikan rasa waswas dalam hati manusia, dalam dada manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas yang memberikan waswas dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, yang terdiri daripada jin dan manusia. Maka manusia juga adalah syaitan. Selain daripada syaitan itu syaitan, maksudnya manusia juga jadi syaitan. Jadi maksudnya kata dua imam tadi suruh kita berhati-hati dan berwaspada dengan empat jenis musuh ini yang sangat bahaya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kita nak masuk kemuncaknya kuliah kita, maksudnya kemuncaknya adalah siapakah golongan yang menjadi musuh-musuh syaitan, dan siapa pula golongan yang menjadi kawan-kawan syaitan ataupun rodong-rodong syaitan. Kalau ikutkan satu keterangan, satu riwayat menyatakan Nabi ni pernah didatangi oleh iblis dan dia memberitahu Rasulullah SAW bahawa dia ada musuh seramai 15 orang. Nabi tanya, siapakah engkau? Mula dia datang dalam jelmaan orang. Iblis datang jelma jumpa Rasulullah dalam jelmaan orang lah. Nabi tanya, engkau siapa? Dia kata dia iblis. Apa tujuan datang? Dia kata dia datang kerana Allah Ta'ala suruh dia datang bertemu dengan Nabi SAW, beritahu siapakah musuh, siapakah kawan syaitan atau kawan iblis. Maka dia beritahulah, dia musuh dia ada 15 golongan manusia dan kawan dia ada 10 jenis orang. Jadi kita nak tahu siapakah golongan yang 15 orang ni yang menjadi musuh-musuh kepada syaitan. Riwayat yang panjang tapi saya nak baca terjemahan dia sahaja supaya jadi
jadi ringkas masa kita. Maka yang disebutkan cerita ni daripada satu petikan iblis datang bertemu dengan Rasulullah SAW, antaranya dia beritahu bahawa dia punya musuh dia ada seramai 15 golongan manusia. Yang dikatakan, ya iblis, kam a'da'uka min ummati. Nabi tanya, wahai iblis, berapakah kalangan musuh-musuh kamu daripada umatku? Nabi tanya dia. Lalu jawab iblis, qala khamsata asyara. Ada 15. Yang pertama engkau sendiri, wahai Muhammad, engkau sendiri musuh aku. Musuh pertama iblis bukan orang lain, Nabi sendiri, Rasulullah SAW. Yang kita pernah beritahu dulu, ketika mana dalam kisah Maulidur Rasul, kata imam yang mana dia memberitahu bahawa ketika mana Rasulullah dilahirkan oleh mak dia Aminah, maka syaitan atau iblis ni dia melolong, meraung pada ketika saat Nabi SAW dilahirkan oleh mak dia. Syaitan meraung dan melolong ketika Nabi lahir. Dan antaranya ketika Fatihah, surah Fatihah turun kepada Nabi SAW, syaitan pun meraung dan melolong. Kata imam, saya lupa imam tu nama dia, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dia menjelaskan ada empat keadaan iblis melolong dan meraung ketika Nabi dilahirkan oleh mak dia ketika turunnya surah Al-Fatihah. Dan di antaranya yang kedua, siapa musuh iblis tadi? Iaitulah imam yang adil. Imam yang adil ni pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni dia tidak, maksudnya tak berat sebelah lah, maksudnya dia adil kepada rakyat bawahan dia. Dia beri layanan sama rata. Dia tidak ada kroni, tak ada apa. Maksudnya dia adil seadil-adilnya. Walaupun rakyat dia, maksudnya bukan bangsa dia, tapi dia adil. Yang kita pernah ceritakan zaman Roma dulu, di zaman dia ada satu orang gubernur Mesir, nama dia Amru Al-As, dia gubernur Mesir. Kemudian dia mengambil satu tanah Yahudi nak buat masjid. Yahudi ni dia tak beri tanah dia. Mula-mula tawar nak jual, dia tak jual. Sebab tanah pusaka dia, dia tak jual. Lalu kata nak Amru, kalau kata nak jual, aku keluarkan surat. Maksudnya macam rampas tanah tu, rampas tanah. Kemudian dia pun tak puas hati, dia pergi jumpa Umar Al-Khattab di Madinah. Mesir Madinah jarak jauh, berhari-hari ya, nak sampai ke Madinah semata-mata nak mengadu Amru gubernur Mesir ambil tanah dia nak buat masjid. Kita pernah ceritakan dulu di masjid ini. Lalu Umar dia tak cakap banyak, dia ambil satu ketul tulang unta, dia ambil pedang dia pangkau pada tulang unta. Dia pesan, kau bawa balik ke Mesir, bagi kepada Amru Al-As, bagi tulang unta. Kata Yahudi tersebut, apa barang khalifah hanya bagi tulang unta, buat apa? Dia tak puas hati ya, bukannya bagi surat kuning, bukan bagi tanda tangan, bagi tulang unta begitu ya. Tapi dia tak faham, Yahudi itu tak faham. Umar dia buat satu calitan tanda pangkah pada tulang unta tersebut. Bila dia balik, dia serahkan pada Amru, tak banyak cakap. Dia kata, ini satu barang Umar Al-Khattab kirim kepadamu. Amru belik-belik tunang tengok ada tanda pangkah. Berkerut dahi dia, dan wajah dia berubah jadi pucat. Kata nak Yahudi tersebut, apa dah jadi ini tuan? Tuan Gubernur, dia kata, ini Umar bagi aku tulang unta. Masuk tulang unta ni, dia suruh aku pulangkan balik tanah kamu. Kalau aku tak pulangkan balik, dia akan pancung leher aku. Dia buat tanda pangkah, akan bunuh aku. Maksudnya tak panjang lah umur dia. Maksudnya Sayyidina Umar ni, walaupun orang tu pemilik tanah Yahudi, dia suruh pulangkan balik. Walaupun dia buat masjid, sebab Yahudi tu tak nak jual. Tanah dia punya pasal lah, nak jual tak jual. Tak boleh rampas. Tapi setengah pemerintah, kadang dia rampas je. Dia rampas je tanah tu, sebab dia kena hak kerajaan. Tapi Umar tak setuju cara tu. Cara tu dia tak setuju. Jadi Amru ni pulangkan balik. Jadi itu ceritanya, pemimpin yang adil. Jadi mana-mana pemimpin yang adil, tak kira lah dalam masyarakat ke, tempat ke, pengulu ke, menteri ke, siapa-siapa ke, presiden ke, kalau dia adil, dia menjadi musuh syaitan. Syaitan tak suka kepada pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, orang kaya yang tawaduk. Dia kaya tapi dia tak sombong. Dia baik, dia dermawan, dia suka berinfak, dia serkah-serkah. Ini sifat orang kaya yang dia tawaduk, yang menjadi musuh syaitan. Yang keempat, peniaga yang jujur. Dia tak menipu. Kalau dia timbang, kalau sekilo-sekilo lah, dia tak ada kurangkan timbangan.
Kalau dia jual buah di gerai dia, dia tak akan campur buah yang busuk dengan buah yang elok. Setengah orang dia menjual buah duku ke, buah apa-apa ke, yang elok di sisi atas, yang buruk di sisi bawah. Tapi bila kita nak beli, dia kawat satu pinggan tu, bila balik rumah tengok banyak hak buruk daripada hak, hak elok. Ada juga macam tu. Dia tak jujur. Kadang dia jual barang lama. Kadang orang berniaga bazar Ramadan, dalam bulan puasa, jual makanan basi pun ada. Saya pernah terbeli makanan basi. Jadi kita nak marah dia tak boleh sebab kita puasa. Jadi dia tu yang pertama, dia jual barang basi, dia berdosa. Yang kedua, kurang pahala puasa dia kalau dia puasa. Ini peniaga hak tak jujur lah. Tapi syaitan atau iblis ni dia benci, musuh dia adalah peniaga yang jujur. Yang dia tak suka peniaga yang jujur. Dan yang kelima, orang alim yang mana dia khusyuk atau tawaduk, dia berilmu tapi dia tak bangga diri, dia tak sombong. Dia tidak mendabik dada. Dia tidak mendabik dada. Dia maknanya dia alim tapi dia tawaduk, orang yang rendah diri, rendah diri. Setengah orang dia dah naik haji, orang tak panggil haji dia marah. Ada juga orang panggil dia, dia tak jawab, dia tak jawab. Dia buat tek je. Bila tanya mengapa tak jawab? Kawan dia kan dah naik haji. Orang mana tak panggil haji pun marah. Apatah lagi dia dapat datuk ke? Tinggal datuk. Lagi dia marah. Kalau tak panggil datuk. Setengah manusia lah. Yang lain tu okey je. Yang keenam, mukmin yang suka saling memberi nasihat. Kalau kita ni saling tegur-menegur, imam tegur makmum, makmum tegur imam, tegur anak buah, tegur ahli qaryah, tegur belia-belia, remaja-remaja yang nakal, mak repik dan sebagainya, iblis dia tak suka. Dia tak suka kita ni saling nasihat menasihati. Sebab nasihat menasihati ni Allah sebut dalam Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Iblis memang dia tak suka. Maksudnya dia tak suka adanya konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak suka. Dia benci. Ini adalah golongan musuh syaitan. Yang ketujuh, artinya orang mukmin yang penyayang, yang maksudnya hormat menghormati orang lain, yang sopan santun. Ini pun dia tak suka. Dia suka orang yang jahat-jahat je. Yang orang jahat, yang mukmin yang maknanya sopan santun, yang penyayang, dia tak suka. Yang kelapan ialah orang yang bertaubat. Maksudnya dia bertaubat betul-betul. Dia tak kembali lagi buat dosa. Ini pun musuh iblis. Orang tu awalnya memang berdosa, tapi dia dah bertaubat, dia tak ulangi dosa dia. Ini memang musuh dia lah. Dia dah kembali insaf ke pangkat jalan. Tapi iblis tak suka jenis orang bertaubat yang mana dia mana kekal di atas taubat dia. Yang kesembilan iaitulah orang yang meninggalkan warak daripada buat perkara haram. Maksudnya dia tak buat perkara yang haram, dia warak. Warak ni dia tak buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Macam-macam benda lah, makanan yang haram, pakaian haram dan sebagainya. Ini pun adalah musuh syaitan ataupun musuh iblis. Yang ke-10, mukmin yang sentiasa menjaga kebersihan. Mana yang jaga kebersihan ni? Yang suka ambil sembahyang, rumah dia bersih, mana kawasan rumah bersih, suka kebersihan, tak suka pengotor lah. Tak suka mengotor. Contoh macam ni, kita masuk tandas, kita dah orang kata khabar hajat, ya, buang air besar. Kita sengaja tak tarik pam tu. Jadi orang tengok terapung-apung. Orang yang menghidu bau najis kita. Memang dah berdosa. Tapi Rasulullah ni, dia beritahu iblis ni suka pada jenis orang mengotor. Tapi jadi musuh dia orang yang menjaga kebersihan. Orang jaga kebersihan ni, iblis tak suka pada dia. Maksudnya orang mukmin yang sentiasa menjaga kebersihan sama ada zahir dan batin. Kebersihan zahir dan batin. Dan yang berikutnya, yang ke-11, orang mukmin yang suka bersedekah. Yang suka sifat dia bersedekah. Tak kira dia bagi banyak mana, sikit ke banyak, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Iblis memang benci pada orang yang suka bersedekah. Sedangkan Nabi kata, tasaddaku walau bisyaki min tamah, dalam kamu bersedekah walaupun sebelah biji tamah, untuk menjaga kita daripada api neraka. Nabi suruh sedekah walaupun sebelah biji tamah. Fadilahnya sangat besar. Maknanya dia memelihara kita di akhirat besok.
Tetapi fadilat sangat besar bersedekah ni. Jadi iblis tak suka mukmin yang suka bersedekah. Dan yang ke-12, mukmin yang mana akhlaknya mulia, baik, cakapnya baik, sopan santun, tak celupa, tak maki orang, tak orang kata mencela orang, tak menyakiti orang dan bagai-bagai dengan mulut dia ataupun dengan apa saja tindakan dia, tak menyindir orang. Maksudnya dia jaga akhlak dia. Sesuai dengan akhlak Nabi, Nabi SAW bersabda, innama buistu litammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku dibangkitkan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi syaitan, iblis tak suka kepada mukmin yang berbudi ataupun yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan yang ke-13, musuh syaitan adalah mukmin yang menolong orang, suka tolong orang, memberi manfaat pada orang lain. Ini pun syaitan iblis tak suka. Maksudnya dia tak suka orang mukmin yang membantu orang mukmin yang lain. Dia suka orang mukmin yang mementingkan diri dia. Itu antaranya. Dan yang ke-14, iaitulah orang yang menjaga Al-Quran. Sama ada dia hafiz Al-Quran dan dia sentiasa membaca Al-Quran. Ini pun iblis, syaitan tak suka orang yang mana suka membaca Al-Quran. Tak kira surah apa dia baca ke apa ke, ataupun orang yang hafiz Al-Quran, memang dia tak suka. Ini musuh-musuh syaitan. Dan berikutnya yang ke-15, musuh syaitan yang terakhir, yang ke-15 dalam riwayat ini, iaitulah orang yang suka bangun malam dalam keadaan manusia yang lain tidur. Maksudnya qiyamul lail. Syaitan iblis tak suka orang yang qiyamul lail. Sebab itu kata Nabi SAW, sebelum kita masuk tidur, syaitan ni dia akan ikat kita dengan tiga ikatan, tiga jenis ikatan. Dia tambat kita, kita tak sedar kita diikat oleh syaitan. Sebab itu Nabi pesan nak masuk tidur, antaranya sunnah Rasulullah ambil ismayah. Mana kita istighfar, baca Fatihah ke, baca Baqarah, baca ayat kursi ke, bacalah apa-apa doa. Dan kita hembuskan di tangan kita, sapu daripada anggota kepala sampai hujung kaki. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa sebelum tidur. Allahumma bismika ahya wa amutu. Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan aku mati. Sebab kita tak tahu, dalam tidur ada orang mati, ada orang meninggal dunia dalam tidur. Ajar sampai dalam tidur. Subuh esok isi dia kejut dah kerah dah. Meninggal dalam tidur. Jadi sunnahnya ambil air sembahyang. Maksudnya kan mukmin yang suci itu dia disukai. Iblis tak suka orang yang suci. Jadi yang pertama, maksudnya ikatan yang pertama, bila kita jaga tengah malam, kita bangun. Baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca doa tersebut, maka terlepas ikatan yang pertama. Kemudian kita pergi ambil wudu, ambil air sembahyang, terlepas ikatan yang kedua. Kemudian kita mendirikan solat sunat malam. Tak kira lah sunat hajat ke, taubat ke, sunat istikharah ke, apa-apa sembahyang sunat ke, maka terlepas ikatan yang ketiga. Bermula daripada bangun tidur sampai kita ambil sembahyang, kita solat sunat tengah malam, terlepas ikatan yang ketiga-tiga, kata Rasulullah. Tapi Nabi pesan, kalau seorang tadi dia tidur sehingga dia tak sedar waktu subuh, hanya dia sampai subuh gajah, tak sedar apa satu ya. Rumah dia sebelah masjid je. Speaker hala rumah dia. Tak sedar. Jadi Rasulullah kata, orang yang tak sedar tidur, tak sedar subuh, adalah orang dikencing telinganya oleh syaitan. Maknanya telinga ni dikencing oleh syaitan sebab tak dengar apa-apa. Sebab itulah kita, antara sunnah Nabi tadi ambil sembahyang, bersihkan telinga kita. Dan yang terakhir pada kali ini ialah Rasulullah beritahu juga, iblis memberitahu kepada baginda 10 golongan yang menjadi kawan dia. Kawan syaitan ni ada 10 golongan. Kita nak baca rengkah-rengkah je. Kata nak iblis kepada Rasulullah SAW, musuh dia ada maksudnya 10 golongan manusia. Yang pertama, pemerintah yang zalim, maksudnya yang tak adil lah. Yang kedua, orang kaya yang menjadi kawan syaitan, dia takabur, dia kaya, dia sombong. Yang ketiga, peniaga yang khianat, menipu dalam perniagaan dia. Yang keempat, orang yang minarok, ini kawan syaitan ni. Dan yang kelima, kawan syaitan adalah orang yang menjadi batu api, melaga-lagakan orang, fitnah orang. Kalau zaman Rasulullah ada satu orang, nama dia ketua munafik, Abdullah bin Ubay. Itu juga antara yang bahaya lah
Dia menjadi Abdullah bin Salul, ketua munafik. Dan yang keenam, menjadi kawan syaitan itu adalah orang yang suka menunjuk-nunjuk, riak. Dia riak. Pakai kereta baru, dapat bini baru pun dia riak. Contohlah, apa-apa saja dia nak menunjuk-nunjuk korang. Yang ketujuh, kawan syaitan ni orang yang makan harta anak yatim. Eh, berat ni, makan api neraka. Dia makan harta anak yatim adalah kawan syaitan. Yang kelapan, orang yang mengambil budak dengan sembahyang. Yang kita katakan tadi, sembahyang lok-lok, sembahyang cincai, sembahyang patu ayam. Maksudnya dia tak jaga waktu sembahyang, rakaat sembahyang, dia lalai. Ini jenis kawan syaitan yang mengambil ringan dalam bab sembahyang. Dan yang kesembilan, orang yang bakhil, enggan mengeluarkan zakat. Dia layak ataupun dia dah cukup syarat zakat, tapi dia enggan mengeluarkan zakat wajib bagi diri dia. Maka ini juga menjadi, iaitulah kawan syaitan. Macam kita sebut kisah Qarun dulu, zaman Nabi Musa enggan mengeluarkan zakat, Allah tenggelamkan dalam bumi dengan harta dia sekali. Dengan dia, dia terbenam dalam bumi. Dia adalah musuh syaitan. Dia kawan syaitan. Orang yang mengeluarkan zakat ni kawan syaitan. Dan yang terakhir, iaitulah orang yang panjang angan-angan. Suka berkhayal. Panjang angan-angan. Nak hidup lama. Sedangkan esok lusa dah nak mati. Tapi dia fikir umur dia masih panjang lagi. Sehingga dia menangguhkan taubat. Menangguhkan amal ibadat. Dia kata tak apalah, minggu depan boleh lagi. Esok lusa boleh lagi. Akhirnya tak ada bertaubat, dia meninggal dunia. Jadi ini adalah orang tertipu yang menjadi kawan kepada syaitan. Nauzubillah. Jadi kata nak iblis kepada Rasulullah SAW, mereka semua ini adalah kawan-kawan kepadaku dan sahabat-sahabat aku. Jadi kita, maksudnya kalau boleh nak elakkan menjadi kawan syaitan, kita nak menjadi kawan malaikat. Kita nak jadi sahabat malaikat. Maksudnya benda yang baik yang kita buat akan mendapat naungan daripada Allah melalui ilham malaikat muqarrabin. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kesimpulan yang kita bincang, jauhi gangguan syaitan dengan amal ibadat kita, zikir kita, istighfar kita, selawat Nabi, muhasabah kita, munajat kita, insyaAllah segala apa yang kita amalkan, syaitan tak berani dekat dengan kita. Bila kita banyak mengati Allah, dia akan lari daripada kita. Apa saja yang kita buat niatkan Allah, maka dengan sifat ikhlas, dia akan menjauhkan diri daripada kita. Dia tak berani dekat dengan kita. Jadi bila dia tak berani dekat, maka kita berjaya melawan segala cubaan dia nak menyesatkan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai di sinilah pertemuan kita untuk kali ini. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah wa amalan maqbulan wa zamman maghfura wa shifaa'an min kulli da'i ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan wa arsilna tibah wa arinal batila batilan wa arzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول لكم هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Dengarkan tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Jauhi Gangguan Syaitan bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Al-Mutakin, Fera Cini Timur 1 Pekan, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin, Muhammad Isa. Baik saudara, sampai di sini saja tugasan saya Ben menemani anda dalam Zon Persona. InsyaAllah sebentar nanti anda akan bersama rakan tugas DJ Mi dalam Zon Apa Khabar Weh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Ahad. Hari ini 30 Ogos 2026 sama 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Tiba giliran saya pula, Zuhaimi Zainal Abidin, meneruskan perjalanan Pahang FM, menggantikan DJ Izwan yang bercuti hari ini. Terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Ben yang telah menemani anda dari jam 10 hingga 2 petang tadi dalam Zoom Persona. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan dan juga info-info dan tips-tips yang disampaikan. Untuk giliran saya di jam ataupun di jam pertama ini, di zon ketiga perjalanan Pahang FM hari ini, InsyaAllah kita akan sejam pertama kita dengarkan lagu-lagu Malas Segar. Lagu-lagu orang kata yang tak lapuk dek hujan. Okey, di jam kedua nanti InsyaAllah kita berhibur seketika sehinggalah kita

21 minit petang. Pukul 5 kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 5 petang. Dan insyaAllah pukul 5 nanti, selepas berita nanti, kita akan cuba-cubalah kan. Cuba-cuba kita buat untuk Carta La Porpo. Lama dah tak buat Carta La Porpo kan. Daerah mana yang menjuarai untuk minggu ini? Dan insyaAllah pukul 5.45 nanti, petang nanti, kita akan dengarkan pula kabar Pahang. Dan selepas itu kita berhibur seketika sehinggalah jam 6 petang nanti. Tugas konti ini akan disambung pula oleh Syukri Suratman DJ Rif, yang akan menemani anda dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Itu perjalanan apa khabar weh hari ini. Diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita berhibur dahulu dengan lagu dari Floor 88 2443 hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

Sekian hiburan info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sekarang sudah pukul 3 petang. Anda lagi masih lagi bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk jam kedua pertemuan kita hari ini dalam Apa Khabar Weh. Dan di jam kedua hari ini kita akan teruskan lagi hiburan kita, malas segar kita. Dan insyaAllah kalau tiada apa-apa, kita akan berlintas langsung dari Dewan Plenari PICC Putrajaya bagi mendengarkan Majlis Amanat Perdana oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena dengan Hari Kebangsaan 2026. Kalau tak, orang kata tak ada arah melintang, pukul 3.20 kita akan bersama mendengarkan Amanat Perdana. Jadi moh dulu, kita berhibur dulu sebelum kita mendapat isyarat dari Dewan Plenari PICC Putrajaya. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Kumpulan Kembara, The Daun Masa, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Baiklah saudara, kita sebentar saja lagi kita akan mendengarkan pula amanat perdana dari oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 langsung dari Dewan Plenary PICC Putrajaya. Dan kalau kita ikuti, boleh juga kita ikuti di TV1, kan TV1 orang kata menayangkan siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ini. Jadi di radio pun kita akan mendengarkan. Okey, sebentar saja lagi saya bawa pendengaran anda kepada Amanat Perdana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Kedap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari Perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti bahkan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Hilmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal bait ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511, tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, asal India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaraan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40. Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40, kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar undi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah. Ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Tuan anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, saya syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah laguna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini ucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua-Ketua Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga. Kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: negara, ketua polis negara, ketua terus angkatan tentera. Tengku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka! Demikian tadi, saudara, lintas langsung Majlis Amanat Perdana oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 bertempat di Dewan Plenari PICC Putrajaya.

meski jam ketiga pertama kita ketika ini. Waktu sekarang sudah pukul 4.2 minit petang. Dan waktu asar bagi hari ini, bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pukul 4.21 minit petang. Dan kita baru saja mendengarkan amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Harapkan anda mendapat sikitlah orang kata kebebasan dari segi keperluan hidup. Baik, kita berhibur seketika sebelum kita melakukan azan dan tepat pukul 5 nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 5 petang. Mau kita layan dulu lagu dari Teacher Pets, warisan wanita terakhir. Hanya di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak yang sedang bawa kereta? Ada yang sedang memasak di dapur dan sebagainya? Di mana pun kita berada, ada satu amalan kita jangan tinggal, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita semua untuk sentiasa berselawat kepada baginda, kerana di akhirat nanti kita nak syafaat daripada baginda. Bayangkan dalam satu hadis Nabi nyatakan, amat rugilah seseorang itu apabila bila disebutkan namaku tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Kadang-kadang kita dengar ada tazkirah, ada orang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sahutlah, kita berselawatlah ke atas baginda. Orang yang berselawat ni, kita kena ingat sidang pendengar, itulah tandanya kita kasih dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: anak usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baiklah saudara, waktu sekarang menghampiri jam 5 petang. Jadi kita akan seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 5 petang sebentar saja lagi. Diharapkan anda semua telah terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susunkan untuk anda. Dan selepas ini kita akan bersama-sama semula selepas berita nanti. Baik, saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Hanya di Redemption FM, satu pilihan.

Tuhanmu, janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Ahad. Hari ini 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Tentunya satu pilihan. Dan tinggal berapa jam saja lagi untuk kita menyambut 31 Ogos. Tarikh keramat, tarikh kemerdekaan negara kita. Harapkan anda terus saja menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan ini. Kalau ada di rumah-rumah yang tengah nak pasang bendera tu, boleh pasang bendera. Apa yang penting kita terapkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita tentang apa itu kemerdekaan. Bagaimana keperitan pejuang-pejuang negara untuk mengecapi kemerdekaan. Namun yang paling penting sebenarnya adalah kemerdekaan diri kita sendiri. Adakah diri kita merdeka? Merdeka dari jajahan jiwa dan perasaan? Itu sebenarnya kemerdekaan. Kemerdekaan 31 Ogos, memang kita telah mengecapi kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan dalam diri kita sendiri, adakah kita benar-benar mengecapi kemerdekaan? Itu persoalan yang anda sendiri boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Jadi apa yang anda perlu lakukan, anda cuba untuk memerdekakan diri anda sendiri. Bagaimana cara? Terpulang kepada diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Okey, di jam terakhir pertemuan kita hari ini, kita akan berhibur juga dengan lagu-lagu. Lagu-lagu yang popular. Dan insyaAllah pukul 5.45 nanti, kita dengarkan pula kabar Pahang. Wah, kita layan-layan lagu yang telah saya susukan untuk anda. Kita mulakan dengan lagu dari Amalina, Bulan Cinta. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Zuhaimi Zain Abidin dalam Khabar Pahang edisi petang 30 Ogos 2026. Sari berita utama. Mets Malaysia menasihati orang ramai peka cuaca di kawasan masing-masing sempena Hari Kebangsaan esok. 69 atlet para Pahang sasar 15 pingat emas di Para Sukma 2026. Berita sepenuhnya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Mets Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Menurut hantaran grafik di Facebook Mets Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka mengalami ribut petir pada sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada sebelah petang. Pahang, Terengganu dan Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah dan Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Mets Malaysia turut menasihati orang ramai yang menghadiri sambutan ambang Hari Kebangsaan atau perarakan Hari Kebangsaan supaya menyemak ramalan cuaca di lokasi masing-masing serta mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku perubahan cuaca. Hujan lebat selama hampir 3 jam masih belum mampu mengembalikan keadaan asal Sungai Pahang di Kampung Pesagi di Maran dengan sebahagian besar kawasannya kekal kering dan dipenuhi pasir. Hujan bermula pukul 6.30 petang hingga 9.30 malam kemarin, sebaliknya hanya menghasilkan beberapa lopak dan alur air dibandingkan kawasan kering yang masih jauh lebih luas. Sebelum itu, lebih 40 penduduk Kampung Pesagi melakukan solat sunat istiqaq selepas solat Jumaat bagi memohon hujan dengan harapan paras Sungai Pahang kembali meningkat dan aktiviti penduduk yang bergantung kepada sungai dapat diteruskan seperti biasa. Solat berkenaan diimamkan Khadi Daerah Maran Zainuddin Zakaria sebagai ikhtiar memohon keampunan serta rahmat Allah agar hujan diturunkan dan keadaan Sungai Pahang kembali seperti sedia kala. Dan berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 69 atlet Pahang bakal mengalas cabaran negeri pada Temasya Para Sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026 dengan sasaran membawa pulang 15 pingat emas meskipun hanya 10 acara dipertandingkan pada edisi kali ini. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, sasaran berkenaan dianggap tinggi berikutan jumlah acara yang dipertandingkan kali ini lebih rendah berbanding 15 acara pada Para Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Tambah beliau, atlet-atlet Para Pahang kini sedang menjalani latihan pusat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang sebagai persiapan menghadapi Para Sukma Selangor. Dalam pada itu, beliau berharap semua atlet dapat memberikan persembahan terbaik sepanjang kejohanan berlangsung. Kejayaan Chiah Zen Hong yang dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 diyakini mampu melahirkan lebih ramai atlet berkualiti sekaligus mengharumkan nama Pahang. Ketua Kontijen Sukma Pahang, Khairul Nizam Muhammad Zuldin berkata, pencapaian itu bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah antarabangsa sebagai bukti Pahang memiliki barisan atlet yang boleh melakar kejayaan. Pada Temasya Sukma Selangor 2026, Zeng Hong 20 tahun membuktikan kehandalannya apabila meraih 9 pingat emas dan 1 perak sekaligus memperbaiki pencapaian peribadinya 7 emas di Sukan Sarawak. Di Sukan Sukma Sarawak 2024, dia memenangi acara itu menerusi acara 10 meter pistol angin, 10 meter pistol angin berpasukan, 10 meter pistol angin campuran, 25 meter rapid fire pistol, 25 meter sport pistol, 25 meter sport pistol berpasukan, 25 meter standard pistol berpasukan, 50 meter pistol dan 50 meter pistol berpasukan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Hasuah. Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik saudara, setakat ini sahaja pertemuan saya bersama dengan anda dalam zon apa khabar weh selama 4 jam. Jadi terima kasih kepada anda yang kata tetap setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan sebagai halwa tinggal anda, menghiburkan petang cuti anda ini. Kepada yang mendengarkan kami di kedai-kedai makan, terima kasih, terima kasih. Yang melayan kami dalam perjalanan pun terima kasih. Jadi saya Zuhaimi Zainal Abidin ingin mengucapkan selamat tinggal seketika. Kita bertemu insyaAllah pada hari Selasa dalam Zoom Persona. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas Muhammad Syukri Suratman atau DJ Reef untuk Zon Rani 6 hingga 9 malam. Untuk itu saya tinggalkan anda dengan lagu dari Sunny Sahuri, lagu Pujaanku. Hanya untuk anda semua di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Bye-bye. Assalamualaikum. Sayang anda semua.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Bersua kita dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saya Rif akan bersama sama dengan anda untuk hari ini, edisi hari Ahad 30 Ogos 2026. Hari ini juga tanggal 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.15 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.25 minit malam. Macam biasa, hari ini hari Ahad, jadi untuk Zon Nurani dalam jam yang pertama ini, seketika nanti pada pukul 6.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan saya Reef yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang kita akan bersama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bertemu lagi di Pahang FM yang melalui slot klinik kesempatan ibadah. Hari ini kita ambil tajuk wasiat lah tuan-tuan, tajuk baru. Ya, bicara kita dalam masalah fiqh syafi'i ini ialah masalah wasiat. Kita biasakan mendengar wasiat. Ya, wasiat ni biasa dihubungkaitkan dengan orang yang nak mati ataupun menunaikan tanggungjawab, ya, sesuatu amanah yang telah dibuat oleh orang, ya, yang sebelum dia mati, bila dia mati kita kena buat. Ya, macam-macam pesen lah wasiat ni tuan-tuan. Dalam drama pun kita biasa tengok, dalam filem-filem macam-macam jenis. Ada yang ia bertepatan dengan syarak dan ada yang perlu ditegur, kadang-kadang ia bersalahan dengan syarak. Jadi bila sebut wasiat, wasiat ni maksudnya apa dia lah? Dalam fiqh maksudnya pesan ataupun satu kebajikan yang harus disampaikan sesudah seseorang meninggal dunia. Maknanya ada satu pesanan atau satu kerja kebaikan yang mesti dilaksanakan oleh orang yang hidup bila seseorang tu dah meninggal dunia. Bila orang dah meninggal dunia, maka orang yang masih hidup ni mesti menunaikan benda pesanan dia. Ya, apakah amanah-amanah yang telah disenaraikan. Jadi hukum wasiat ni ialah sunat. Ya, sunat, ya, kita berwasiat. Sebab kita ni kena ingat bahawa kita ni adalah sentiasa berada di bawah kekuasaan Allah, kata ulama. Kita mati bila-bila masa. Benda tak tahu bila. Ha, jadi apatah lagi kadang-kadang hidup kita ni ada bersabit dengan orang lain. Kena hak ataupun kepunyaan orang pada kita. Contoh kita berhutang, kita pinjam duit orang-orang ni. Jadi kena tulis pesanan, wasiat. Ya, kalau dia meninggal, maka beritahu pada anak-anak dia, waris dia, tolong bayar hutang si fulan-fulan sebab dia ada apa pinjam dengan fulan. Tolong pulangkan balik barang orang ni sebab dia ada gunakan. Dia belum diserahkan. Ha, jadi bila dia meninggal besok, ya, ada orang akan yang menunaikan amanah ini. Maka insyaAllah dia di dalam kubur akan selesa. Ha, tak banyak benda yang kesangkut. Ini dalam hati Allah sekalian. Kita tahu bila kita lahir dan kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia. Maka atas dasar tersebut, maka kita, ya, disunatkan dan sangat disukai, ya, oleh Allah dan Rasul kalau kita buat wasiat. Dan wasiatnya juga yang mesti diperbaharui sentiasa, kena renew. Allah Ta'ala telah berpesan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Sadaqallahul Azim. Suratul Nisa ayat 11. Maksudnya ialah harta pusaka itu dibahagikan sesudah wasiat itu telah diwasiatkan oleh seseorang atau sesudah hutang dibayar. Mana Allah nak sebut pada kita benda-benda penting dalam kehidupan. Ya, apabila seseorang telah mati, maka perhatikan, ya, selesaikan dulu hutang, ya, si mati, laksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian barulah peninggalannya berbentuk harta pusaka ni dibahagi-bahagi kepada waris. Mana ayat ini, ya, di antara kandungannya ialah menyebut tentang wasiat. Tuan-tuan pendengar, ya, firman Allah yang menceritakan tentang, ya, wasiat, ya, si mati yang perlu kita tunaikan setelah, ya, dibayar hutangnya, dan selepas itu barulah diagih-agihkan harta pusaka. Nak cerita wasiat ni antara, ya, tuntutan penting dalam kehidupan. Dalam sebuah hujah lain pula kita tengok dalam sebuah hadis. Ya, hadis sahih tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دبل ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah yang menjadi hak, ya, orang Islam yang ada padanya sesuatu yang hendak diwasiatkannya dan ia akan bermalam dua malam, melainkan hendaklah wasiat itu dituliskan di dekatnya. Ini maknanya Nabi juga berpesan kepada kita, ya, mana kita ni, ya, bila apa dalam buat wasiat ni kena bercanalah gitu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setengah ulama kata, ya, setiap beberapa hari, dua tiga hari kena renew. Ya, kita punya wasiat. Kalau ada benda yang perlu ditambah, maka tambah. Ada benda-benda hak orang yang kita apa, yang kita guna, yang kita pinjam, yang kita ambil, ya, maka kena tambah dalam, ya, list wasiat kita, senarainya. Mana-mana yang telah ditunaikan, maka potong. Itu dia ada hutang orang ni. Kalau dia meninggal nanti, pada baris tolong settlekan.
Kemudian selepas 3 hari dia dah settlekan benda tu, dia buat note pula, buat bintang kan benda. Ni telah dipulangkan balik, telah dibayar. Jadi tak perlu. Jadi kita buat senarai baru. Sama ada wasiat itu dan melibatkan kita mengambil hak orang yang perlu dipulang balik bentuk hutang, pinjam dan seumpamanya, ataupun wasiat dalam bentuk nak melaksanakan kebaikan. Ya, kita berwasiat supaya sedikit daripada harta kita nak diberi kepada masjid surau sebagai contoh. Ataupun bila kita meninggal nanti, kita minta anak-anak kita tolong buatkan umrah untuk kita, macam kata upah umrah lah gitu. Contoh benda sunat. Walaupun dia dah pernah buat haji, buat umrah masa hayat hidup dia, tapi diminta sedikit daripada harta tu, tidak melebihi 1/3, digunakan oleh anak untuk buat upah umrah untuk dia. Ataupun disedekahkan ke mana-mana surau, kepada mana-mana orang fakir miskin ke, diberi kepada tempat-tempat pengajian tahfiz dan umpama anak yatim, dan niatkan pahala itu untuk dia. Maknanya kita tulislah tuan-tuan, kena sentiasa perbaharui. Jadi dirahmati Allah sekalian, itulah saya nak beritahu tadi, dan juga untuk peringatan kita bersama berkenaan dengan betapa pentingnya wasiat. Dan sekarang ni pun dah macam-macam, agensi korporat dia buat wasiat ni dalam bentuk yang sangat menarik, dikomersialkan, didokumentkan, ada CJ dan seumpamanya, ada pemegang amanahnya, di kalangan peguam dan seumpamanya. Jadi maknanya benda-benda gini telah diambil berat oleh umat akhir zaman. Jangan besok tuan-tuan bila kita dah meninggal dunia menyesal kita. Rupanya kita banyak ruang nak buat baik, tapi nak buat macam mana dah meninggal? Duit banyak, kata benda kita banyak. Ya Allah, ruginya aku. Kalaulah aku dihidupkan semula. Dan seminit menjadilah nulis wasiat supaya anak-anak ni, orang ni bantu orang ni, duit ni bantu orang ni, orang ni. Sebab kita kira kita dalam keadaan bertemu dengan alam barzah yang sangat menggerunkan. Ketika itu tuan-tuan diulang balik, memang tak boleh nak hidup. Sebab itulah segala kebaikan yang mampu dan sempat kita buat atas muka dunia, buatlah. Kebaikan daripada kata-kata mulut lidah kita, kebaikan tulang empat kederat kita ni, kita menyumbang tenaga kita, idea kita, buat tuan-tuan. Hak mana tak sempat ni tuan-tuan, kita rasa komo, kita ni pendek, memang tak ada, tulis wasiat. Kalau boleh biar anak-anak kita, waris kita, hak masih hidup ni besok, dia tolong sambung kerja-kerja baik kita ni. Jadi mana itulah betapa bagusnya wasiat ni tuan-tuan, hormati Allah sekalian. Berkenaan dengan rukun dan syarat-syarat wasiat. Mana bila nak wasiat ni, supaya wasiat ni diterima oleh Allah SWT sebagai satu amalan soleh. Digelar tadi sebagai amalan soleh, mana hukumnya sunat yang sebelum kita dah sebut. Maka ada pahalanya bila kita melakukannya, dan juga ada syarat-syarat dia pula. Jangan kita pakai lantainya, kata orang berwasiat, kau apa nak wasiat juga. Tapi wasiat entah benda-benda, banyak orang jadi waharanya kalau dilaksanakan. Jadi kita sebagai umat Islam, supaya wasiat kita ni berfaedah dan dikira sebagai ibadah yang mendatangkan manfaat untuk kita di dunia sampai ke akhirat, maka ikutilah rukun-rukun dan syarat sah wasiat ni tuan-tuan. Rukun wasiat ini kata ulama ada 4. Yang pertama ialah musi, maknanya orang yang berwasiat. Kita bayangkanlah kita sebagai orang yang akan menulis wasiat, kita akan menyebut wasiat-wasiat kita. Yang kedua musalahu, maknanya tempat nak dilaksanakan sesuatu wasiat tersebut. Contohnya kita berwasiat nak beri duit ke masjid, sebagai contoh, ke arah mana nak laksanakan wasiat tu. Ataupun kita berwasiat supaya kita dikebumikan di tanah perkuburan mana. Maknanya kita nak laksanakan wasiat ini ialah dia ada dipanggil musalahu, tempat ataupun di manakah nak dilaksanakan lokasi wasiat tersebut. Yang ketiganya kata ulama ialah musabihi, ialah perkara yang nak diwasiatkan, benda duit ke, satu kerja tugasan ke, harta benda ke, gitu. Dan yang keempatnya ialah lafaz wasiat. Lafaz ni umpamanya kalau kah mati nanti, kah wasiat ke barang ni untuk diberi kepada masjid, sebagai contoh. Kalau saya meninggal dunia nanti, tolong bayarkan hutang saya kepada di fulan tu sebanyak sekian-sekian ringgit, contoh. Jadi maknanya ini contoh dipanggil lafaz wasiat. Kemudian kita tulis tuan-tuan mati Allah sekalian, kita nak bantu siapa, nak sumbang ke mana, benda-benda baik-baik, nak pulang ke hak-hak siapa. Maknanya semulik-muliknya dilafazkan ataupun disenaraikan, ditulis.
Dan bercerita tentang rukun-rukun tuan-tuan. Dia bukan semata-mata kita baca rukun, kita ketahui rukun yang ada empat tadi. Orang berwasiat, tempat dia nak laksanakan wasiat sebut, perkara yang diwasiatkan dan lafaz wasiat. Maka sebenarnya dia ada syarat-syarat sah pula bagi setiap satu rukun tu. Dia bukan kata open begitu saja, dan nak dikira lagi sebagai amalan soleh dan sunat, maka Islam juga meletakkan syarat-syarat. InsyaAllah berkenaan dengan syarat-syarat sah bagi rukun ini, kita akan bicara dalam slot yang akan datang. Bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi kerana ganjarannya sangat besar baik di dunia maupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan harian, insyaAllah. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Jadi saya nak berkongsi sedikitlah penulisan berkenaan dengan kehidupan. Seberat mana pun dugaan yang kita hadapi, dugaan itu pasti akan berakhir juga, ya. Malam akan tetap berganti siang, duka akan tetap berganti riang. Jangan berputus asa, insya Allah rahmat Allah itu amat

Dan bila menang, kita bersyukur dengan kurniaan dan kenikmatan hidup yang dianugerahkan Allah pada kita. Dan ketika tewas dengan kehidupan, kita perlu muhasabah diri, kembali semula kepada Allah, mohon keampunan dan juga petunjuk. Jadi itulah ya, antara sikit sebanyak yang boleh saya kongsi ataupun boleh memberi dorongan ataupun motivasi kepada anda yang sedang berjuang sekarang ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.15 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak yang sedang bawa kereta? Ada yang sedang memasak di dapur dan sebagainya? Di mana pun kita berada, ada satu amalan kita jangan tinggal, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita semua untuk sentiasa berselawat kepada baginda, kerana di akhirat nanti kita nak syafaat daripada baginda. Bayangkan dalam satu hadis, Nabi nyatakan, amat rugilah seseorang itu apabila disebutkan namaku tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Kadang-kadang kita dengar ada tazkirah, ada orang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sahutlah, kita berselawatlah ke atas baginda. Orang yang berselawat ni, kita kena ingat sidang pendengar, itulah tandanya kita kasih dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli Osman. Beliau akan baca surah Ar-Ra'd bermula ayat 1 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Ini akhir ayat Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah kami jadikan kamu, yang ini umat Islam, umat Muhammad ini, umat wasata, supaya kamu menjadi saksi-saksi ke atas manusia. Dalam beberapa kitab tafsir, contoh Ibnu Kathir menyatakan maksud umatan wasata, umat yang terpilih dan terbaik. As-Sa'di pula menyatakan maksudnya umat yang adil dan pertengahan atau sederhana dalam semua aspek agama dan aspek kehidupan. Jadi ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya menjadi umat orang yang tidak melampau, orang atau umat yang terbaik, terpilih tapi sederhana, bersifat sederhana tanpa menggadai prinsip-prinsip agama. Inilah antara ciri-ciri utama ajaran Islam ini berbanding contohnya agama Samawi yang lama yang lain, ataupun kaum yang mendakwa mereka menganut agama Samawi seperti Yahudi dan Nasara yang terlalu bersifat sempit atau terlalu longgar hingga melanggar peraturan. Sifat wasatiyah ataupun sederhana ini akan melahirkan sikap toleransi, sedia bertolak ansur, boleh berunding, boleh menerima pendapat orang lain yang sekalipun berbeza, tidak keras kerana di sana ada murunah, keanjalan dalam kita beramal, dalam kita memberikan pandangan dan menerima pandangan orang lain. Itulah antara penghayatan sifat umatan wasata.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
2: Sesungguhnya walau ku kutip,
1: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Mutiara Kata. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu yang sesuai untuk makan. Waktu makan yang sesuai sangat penting untuk tenaga, fokus dan kesihatan jangka panjang. Ini panduan mudah yang boleh anda ikut untuk rutin harian kalau kita di Malaysia ni lah ya. Okey, untuk waktu terbaik bagi sarapan adalah antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Yang penting makan dalam 1 hingga 2 jam selepas bangun tidur. Ia membantu aktifkan metabolisme dan bagi tenaga awal. Contohnya makan roti, makan telur, oat, buah ataupun nasi lemak tu ambil sederhana je ya. Okey, seterusnya untuk waktu makan tengah hari adalah antara pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Elakkan makan terlalu lewat kerana boleh jadi terlalu lapar dan makan berlebihan, dan pastikan seimbang antara karbohidrat, protein dan juga sayur. Dan untuk waktu makan malam, waktu terbaik adalah antara 6.30 petang hingga 8.30 malam. Elakkan makan lewat malam kerana ia akan mengganggu tidur dan mudah untuk naik berat badan. Ambil makanan ringan dan mudah hadam, antaranya sup ataupun lauk yang ringkas. Dan kalau perlu, untuk ambil snack adalah antara pukul 10 hingga 11 pagi dan juga antara pukul 4 hingga 5 petang. Jadi yang penting, jaga jarak antara makan tu antara 3 hingga 5 jam, minum air secukupnya sepanjang hari dan elakkan makan berat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya jarakkan antara 2 hingga 3 jam, dan yang penting konsisten dengan waktu makan kerana badan kita suka dengan rutin yang konsisten ini. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan dalam zon nurani bersama-sama dengan saya, Reef, ketika ini. Dan baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Azan akan berkumandang pada pukul 8.25 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: sekali orang mari kat bawah kereta baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long belanggol.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kat petang Dr. Goh, biar Dr. Goh pun duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Tahulah petang air, jatuh mutuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long, orang mari kat bawah, petang air, Pok Long jatuh mutuh. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya? Sucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak yang sedang bawa kereta? Ada yang sedang memasak di dapur dan sebagainya? Di mana pun kita berada, ada satu amalan kita jangan tinggal, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita semua untuk sentiasa berselawat kepada baginda, kerana di akhirat nanti kita nak syafaat daripada baginda. Bayangkan dalam satu hadis Nabi nyatakan, amat rugilah seseorang itu apabila disebutkan namaku tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Kadang-kadang kita dengar ada tazkirah, ada orang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sahutlah, kita berselawatlah ke atas baginda. Orang yang berselawat ni, kita kena ingat sidang pendengar, itulah tandanya kita kasih dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM bersama dengan saya Reef di waktu ini. Dan jangan lupa ajak lagi ramai wadah-wadah kita untuk dengar Pahang FM ya. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan cara menjaga kesihatan telinga. Menjaga kesihatan telinga sangat penting untuk elakkan masalah seperti jangkitan, kurang pendengaran dan ketidakselesaan. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang boleh anda praktikkan untuk menjaga kesihatan telinga ini. Yang pertama, elakkan bunyi terlalu kuat. Hadkan penggunaan earphone ataupun headphone 60 minit sahaja. Gunakan earplug jika berada di tempat bising. Rehatkan telinga selepas terdedah kepada bunyi kuat. Seterusnya, jaga kebersihan telinga dengan betul. Jangan korek telinga terlalu dalam, terutama menggunakan cotton bud. Cukup sekadar bersihkan bahagian luar telinga dengan kain bersih. Dan sebenarnya earwax itu ataupun tahi telinga sebenarnya membantu melindungi telinga. Yang ketiga, elakkan air masuk terlalu lama. Keringkan telinga selepas mandi atau berenang. Gunakan earplug jika mudah terkena jangkitan telinga. Dan jangan biarkan telinga lembab terlalu lama. Seterusnya, jangan masukkan benda asing. Elakkan masukkan benda seperti pin, lidi ataupun objek tajam kerana ini boleh mencederakan saluran telinga dan gegendang. Dan jangan lupa dapatkan rawatan jika ada simptom. Jumpa doktor jika sakit telinga berpanjangan, telinga berdengung, keluar cecair atau nanah dan pendengaran semakin kurang. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh untuk kita lakukan untuk menjaga kesihatan telinga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

kita. Hari Ahad, pukul 10 hingga 11.30 minit malam, dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami pasti yang di PFM Satu Pilihan. Apa khabar semua? Sihat ke saudara-saudari? Alhamdulillah. Yang mana diuji dengan kesakitan tu, kesihatan kurang dan sebagainya, sesama demam dan sebagainya lah ya. Kita tahu persekitaran udara kita pun tidak begitu baik sekarang ni, berada dalam zon kuning dan zon hijau dan sebagainya lah. Kalau di Kuala Lumpur tu tak silap saya zon kuning lah, orang kata pencemaran, indek pencemarannya tu. Okay, semoga cepat sembuh dan segera dapatkan rawatan, jumpa doktor yang sepatutnya anda berjumpa lah untuk dapatkan ubat dan sebagainya. Okay, untuk hari ni Ahad 30

Ogos 2006 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini. Terima kasih bersama tadi DJ Riff kongsikan bersama dengan anda macam-macam. Antaranya sempat saya dengar recap balik lah ya. Apa waktu-waktu yang sesuai untuk makan. Tadi kebetulan. Ya, kalau malam pukul 6.30 sampai 8.30 minit malam. Oh, itu adalah waktunya ya. Makan pun jangan beria. Jangan makan lambat. Jangan makan lewat. Sebabnya penghadamannya itu susah nanti malam ya. Akan adalah IC dia mula keluar rasa pahit-pahit pedih gitu kan dan sebagainya lah ya. Ha, dan makan orang kata biarlah berpada-pada, janganlah makan seperti tiada hari esok. Fahamkan maksudnya kan. Ha, makan berpada-pada tu alhamdulillah lah, biarlah cukup protein, nutritionnya, karbohidratnya. Apa benda lagi lah semua orang kata suku-suku separuh tu biarlah cukup betul ya, nasinya, proteinnya dan sebagainya. Okey, untuk malam ni macam biasa nak bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 malam. Orang tanya ada ke misteri malam minggu malam ni? Ada. Ada. Dalam pukul 10 nanti kan. Pukul 10 nanti. Yang mana radang-radang kita yang ada berpengalaman ataupun pernah lalui ataupun pernah dengar cerita ke mulut ke mulut ke story to story ke story Sabtu tak nak cerita. Ya, boleh cerita dengan kita semua untuk hari ini untuk misteri malam minggu. Taliannya macam biasalah 0951401124 dan juga 0951-0510-5140-125. Dan WhatsApp kita macam biasa, kita on WhatsApp kita 0103207448 untuk yang mana rakan-rakan kita yang nak kongsikan cerita mengenai malam ini pasalnya hantu bungkus. Kenapa nak slow? Sebab seorang kan. Pasalnya hantu bungkus ataupun nama famousnya adalah POCONG. Ha, betul ke itu? Betul ke? Pocong katanya. Entahlah. Diterbitkan oleh Ana Eminalengka Gracie Gracias yang terbitkan drama Misteri Malam Minggu ni. Macam mana tak tahulah. Dalam banyak-banyak cerita kenapalah cerita tu dia buatnya. Yo, kadang-kadang seram saya nak buatnya. Tapi tak apa. Demi anda semua, kita keudarakanlah. Itu dia ya. Dia dah hantar dah macam-macam dah ni. Apa orang kata perkongsiannya sebagainya itu ininya dia dah hantar dah lengkap dah. Bagus penerbit ni ya. Tapi nanti pukul 10 nanti jam yang kedua kita akan keudarakan misteri malam minggu. Tapi malam ini kita layan dulu jam yang pertama ini dengan lagu-lagu sajian malam untuk anda semua. Terus bersama dengan kami di Bye FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio.

FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Di mana jauh anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami ya. Aha, dari pagi sampailah sekarang. Dan Nas bersama dengan anda untuk hari ini. Kita bersama bagi 30 Ogos 2026. Kita esoknya, cerita esoknya, 31 Ogos 2026. Maka hari kita, orang kata hari di negara Malaysia ni, menyambutnya hari kebangsaannya. Ha, kalau di padang MPK tu akan adalah perarakannya, apa orang kata, jentera-jentera aset-aset negeri Pahang akan dikeluarkan untuk menjadi tatapan kepada semua rakyat-rakyat negeri Pahang. Baik, dalam pada itu juga, dekat Pahang FM ni juga ada satu drama khas Hari Kebangsaan 2026. Tajuknya Seteguh Jalur. Ini dia. Bagaimana pukul 2.15 minit petang, yang ini penulis skripnya adalah Azmi Ibrahim, diterbitkan oleh Shamimi Shazwani Shamsuddin. Ini melibatkan semua penyampai-penyampai radio dekat Malaysia ni. Terutama di RTM lah. Tapi saya tak adil lah dalam ni. Yang lakonannya ada dari Kelantan FM, iaitu DJ Ain. DJ Aina. DJ Aina di Kelantan FM. DJ Natia ataupun DJ Nat dari Langkawi FM. This is my brother, DJ Pravin. PK, orang panggil Pravin Kumar nama dia. DJ PK daripada Minal FM. DJ Raf dari Labuan FM. Dan DJ Farah dari Sabah FM, Sabah V FM. Sabah, kalau Sabah FM dia ada dua, satu Sabah FM, satu Sabah V FM. Okay, jadi jangan lupa ramai-ramai mendengarkan drama khas Hari Kebangsaan 2026, Seteguh Jalur. Dan sebentar nanti kita nak ikuti misteri malam minggu dengan tajuk episod ke-12, tajuk Hantu Bungkus. Minta maaf. Terdengar Pak FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula, eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran, eh?
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Orang-orang kampung, kita halau je Munah dengan anak dia dari kampung kita ni.
1: Kami setuju. Selagi mereka ada dalam kampung kita ni, selagi itulah kampung kita ni takkan aman.
2: Halau!
3: Sabar semua, sabar. Negara kita ni ada undang-undang. Kita tak boleh sesuka hati nak halau mereka dari kampung ni. Tu, rumah tu. Rumah mereka. Tanah tu. Tanah mereka. Kalau mereka buat report polis, ha, silap-silap, kita yang ke dalam.
4: Betul kata Tok Anjang tu. Kita kena ingat, datuknya Bakri tu, arwah Tok Empat Bakti, orang yang mula-mula membuka kawasan kampung kita ni.
1: Habis tu, nak tunggu sampai bila? Semalam, dah berlaku kematian tau dekat kampung kita. Tu, anak Haji Nordin dengan Busu Berahim dah meninggal dekat simpang 3 blok Kenanga. Dekat je dengan rumah si Munah tu. Ni mesti semua gara-gara hantu bungkus arwah Bakri.
3: Astaghfirullahaladzim. Kamu ni Zila. Tak baik nuduh orang bukan-bukan. Kita tunggulah kenyataan daripada pihak polis. Biar mereka buat kerja. Jangan kamu nak buat andaian sendiri.
0: Ah, saya tak kira Tok Anjang. Kami bagi masa sebulan pada Tok Anjang dan ZKK Kampung untuk selesaikan perkara ni. Kalau hantu bungkus arwah Bakri tu masih mengganggu penduduk kampung, kami takkan teragak-agak untuk halau je dua beranak tu dari kampung ni.
5: Halau!
0: Dah, jom kita balik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar misteri malam minggu. Nama aku Zul Budiman bin Zul Bakri. Orang panggil aku Budi. Aku berusia 40 tahun. Malam ni aku nak berkongsi sebuah kisah yang pernah menjadi sejarah hitam dalam hidup aku. Peristiwa ni berlaku kira-kira 21 tahun yang lepas, ketika aku berusia 19 tahun. Aku tak pernah berkongsi dengan sesiapa pun dan ianya terbungkus rapi dalam lipatan kenangan. Hari ini, aku membuat keputusan untuk berkongsi dengan para pendengar dan semoga kisah ini dapat dijadikan ikhtibar buat kita semua. Pada hari Jumaat tanggal 11 November 2005, seminggu selepas umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya Aidilfitri, siapa sangka ayah pergi buat selama-lamanya meninggalkan aku dan emak. Waktu tu dah 3 hari ayah demam panas, muka ayah pucat dan ayah batuk berdarah. Sedangkan ayah tak ada apa-apa masalah kesihatan. Ayah seorang yang sangat berdisiplin dan menitik beratkan kesihatan diri. Banyak petua dan pantang larang yang diamalkan. Bab makanan, ayah memang tak makan sembarangan. Makanan berminyak ayah tak suka. Ayah lebih suka yang dibakar atau direbus. Makanan kegemaran ayah pula sayur-sayuran dan ulam-ulaman. Setiap kali bangun tidur, ayah akan buat senaman kucing. Ayah kata senaman kucing bagus untuk sakit pinggang, urat belikat, melancarkan darah seluruh badan dan meningkatkan stamina. Semuanya diwarisi sejak turun-temurun dari zaman nenek moyang lagi. Ayah juga bukan yang jenis duduk diam. Pukul 4.30 pagi, ayah akan keluar menoreh getah. Belah petang, ayah akan sibuk di kebun sayur. Waktu maghrib sampailah isyak, ayah akan berada di masjid. Emak syak ayah meninggal kerana disihir orang. Tapi perkara itu hanya diluahkan kepada aku kerana mak tak ada bukti yang kukuh. Sekadar firasat mak sebagai seorang isteri yang hidup bersama dengan ayah hampir 25 tahun. Yang lebih menyedihkan kami, selepas kematian arwah ayah, kampung kami jadi huru-hara. Semuanya bercakap tentang hantu bungkus arwah Bakri. Ada yang cakap ayah membeli saka dan saka ayah mula mencari tuan baru. Ada juga yang cakap ayah bela hantu bungkus untuk jaga kebun getah. Maklumlah, waktu itu permulaan era lonjakan harga komuniti getah berbanding awal tahun 2000. Harga getah grade utama hampir mencecah RM600 sekilogram. Harga getah grade latex pun dah hampir mencecah RM400 sekilogram. Jadi banyak berlaku kes kecurian getah waktu itu. Kerana semua kabar angin tu, mak pula jatuh sakit. Mak jadi tak lalu makan. Berat badan mak turun mendadak. Mak asyik termenung dan aku pula hanya Allah SWT tahu apa yang aku lalui.
5: Budi! Eh, Budi!
7: Ha, Mawar. Kau daripada mana ni?
5: Eh, aku dari kedai Cik Man. Beli rempah kari. Eh, Budi. Semalam kenapa kau tak pergi Padang?
7: Padang? Ada apa kat Padang?
5: Lah, semalam kan ada pemilihan pasukan bola sepak kampung. Kau kan masa kat sekolah main bola sampai wakil negeri. Ha, ni, bulan 2 nanti ada perlawanan jago bola kampung tau. Aku dengar cerita ada 10 buah kampung yang akan bertanding.
7: Eh, Mawar, kenapa aku tak tahu pun pasal benda ni?
5: Eh, jangan nak tipu lah, Budi. Kau kan kawan baik Jamal. Jamal terpilih tau sebagai kapten pasukan. Takkanlah dia tak bagi tahu kau pasal pemilihan semalam.
7: Buat apa aku nak tipu kau? Sumpah, dia memang tak ada bagi tahu aku apa-apa pun.
5: Hmm, mungkin dia terlupa kot. Eh, aku balik dululah, Budi. Mak aku dah tunggu rempah kari ni. Nak masak.
7: Okey.
5: Eh, jap-jap. Mak kau macam mana sekarang? Aku dah lama tak nampak mak kau pergi kebun.
7: Mak aku tak apa-apa sihat. Ada je kat rumah tu. Kalau kau ada masa, datanglah rumah aku. Jenguk mak aku.
5: Tapi...
7: Kau jangan risau. Dekat rumah aku, tak ada hantu bungkus ayah aku tu.
5: Eh, kenapa kau cakap macam tu? Aku tak maksud pun.
7: Eh, dah lah. Kau pergilah balik. Aku pun nak balik rumah ni. Assalamualaikum.
5: Okey, waalaikumsalam.
6: Jamal, kawan baik aku dari kecil pun mula menjauhkan diri dari aku. Selepas tersebarnya berita pasal hantu bungkus arwah ayah, ibu dan Abah Mawar pun dah tak izinkan Mawar berkawan dengan aku. Katanya takut hantu bungkus ikut balik rumah dia. Kemana-mana aku pergi, tak habis-habis orang kampung perli aku. Tanya aku soalan-soalan pelik yang menggores hati. Kadang-kadang tu boleh buat aku naik angin.
8: Eh, Zila, engkau tahu tak semalam anak Pak Long Lalat tu, si Zahid tu, pensel masa tengah bertugas?
1: Zahid? Eh, Zahid tu kerja pengawal keselamatan kan kat Sekolah Sri Tanjung?
8: Yelah, mana nak ni. Dah 5 tahun kerja Pak Gad. Gaji basic 900. Tak naik-naik. Dahlah tak ada potongan EPF.
4: Naya pula. Sia-sia tau kerja. Kalau tak ada simpanan masa tua nanti.
8: Katanya terserempak dengan hantu bungkus arwah Bakri. Mula-mula dia dengar bunyi benda jatuh termumbung. Lepas tu, dia dengar bunyi benda bergolek kat pondok luar tu. Bila dia keluar, nampak hantu arwah Bakri. Muka hitam macam terbakar. Kain yang membungkus tu, kotor kesan tanah. Bau jangan cakap lah, weh. Busuk macam bangkai.
1: Iyakulah kalau jumpa hantu bungkus arwah Bakri tu, memang aku tumbuk muka dia. Lepas tu aku cari-cari kain kapan dia tu.
7: Cik Man, nak beli ayam 5 ekor, potong 12 ya.
9: Hai Budi, banyaknya kamu beli ayam. Nak bagi makan hantu bungkus ayah kamu ke?
4: Kamu ni Mamat, tak baik cakap macam tu. Banyak beli ayam, nak buat apa Budi?
7: Mak nak masak pulut kuning dengan rendang ayam, Cik Man. Nak hantar ke masjid untuk tahlil arwah ayah.
9: Hei, Budi. Orang kampung ni tak adanya nak buat tahlil untuk arwah ayah kamu tu. Saka dia dah mengganggu orang kampung kita. Lebih baik kamu dengan mak kamu tu berampuh keluar dari kampung ni. Bawa sekali saka kamu bungkus tu.
7: Apa hak kau nak alah aku dengan mak aku dari kampung ni? Semua tu fitnah tahu tak? Arwah ayah aku tak ada saka dah.
10: Budi! Kenapa ni?
7: Pak Long, Abang Mamat dengan Kak Zila ni tak habis-habis fitnah arwah ayah. Mereka nak ala Budi dengan mak dari kampung.
10: Zila, Mamat, kamu dua ni tak ada kerja lain ke? Dengan budak-budak pun nak cari pasal.
9: Abalan tak payah nak backup sangat anak saudara Abalan ni. Saka Bakri tu dah ganggu orang kampung kita, tahu tak?
10: Kalau betul sekalipun Bakri tu boleh saka, apa kaitannya dengan Budi dan Munah? Mereka tak bersalah dalam hal ni.
1: Tak bersalah apanya Abalan? Bersubahatlah namanya tu.
10: Budi, kamu pergi balik dulu. Nanti ayam ni Pak Long hantar ke rumah. Kamu Stifa, banyak kamu sabar.
7: Baik Pak Long. Cik Man, saya balik dulu.
4: Ah, yalah. Elok-elok buat basikal tu.
10: Jila, Mamat, aku harap kamu dan orang kampung sabar dulu. Nantilah aku cuba pujuk Munah biar dia pindah dari kampung ni. Nak redakan keadaan.
1: Betul ke Abailan? Itulah sepatutnya dia lakukan daripada awal lagi. Tak adalah sampai saka dia tu menyusahkan kita semua.
11: Mat, Mat, jangan tinggal aku.
8: Eh, kau ni Zaidi, jangan bising. Kita kat sini nak mencuri, bukan nak

0: Tapi mak,
1: dah tak ada tapi-tapi. Jom cepat, kita settle kerja kita cepat. Cepat kita balik.
0: Eh mak, bunyi apa tu?
1: Bunyi apa pula kau ni Zaidi? Ish, macam-macam lah.
0: Mak, aku tak sedap hatilah. Jomlah kita balik.
1: Eh, sabarlah kau ni. Kencing kita tak siap lagi. Wish, bau, bau busuk apa ni? Macam bau bangkai.
0: Mak, mak,
1: apa?
0: Tu, tu mak, mak tu.
1: Apa dia? Hantu bungkus. Zaidi, lari Zaidi.
0: Mama, tunggu aku, tolong.

0: Pagi tadi dah kecoh satu kampung. Mamat dengan Zaidi kena kejar dengan tu bungkusnya arwah Bakri kat kebun getah. Demam panas.
1: Diorang buat apa kat kebun getah tu, Pak Long? Macam dia getah ke?
2: Budi, tak baik buruk sangka dengan orang macam tu, Budi.
0: Jadi apa pendapat kamu, Munah? Sampai bila kamu dan Budi nak jadi bahan jenaka orang kampung? Yalah, walaupun aku ni cuma anak angkat Abah, tapi kita ni tetap keluarga. Aku tak sanggup tengok orang buat anak saudara aku macam ni. Kamu ni amanah aku selepas Bakri meninggal.
2: Mun bukan tak nak, Abang Long. Tapi ke mana Mun nak pergi? Mun anak yatim piatu. Mun tak ada saudara mara. Bukan Mun tak kesian dengan Budi. Tengok, kawan-kawan semua dah jauhkan diri daripada dia.
1: Mak, kenapa Mak nak fikir pasal mulut orang? Kalau kita keluar dari kampung ni, ibarat mengiyakan apa yang orang kampung cakap. Sedangkan semua tu fitnah, Mak. Budi tak kisah kalau semua orang tak nak kawan dengan Budi. Semua tu tak penting, Mak. Budi tak nak pergi mana-mana, Mak. Budi nak uruskan kebun getah dengan kebun saya arwah ayah tu. Itu kan mana arwah ayah pada Budi.
0: Kamu jangan risaulah, Budi. Semua tu biar Pak Long yang uruskan. Hasil keuntungan tu, Pak Long masuklah akaun mak kamu tiap-tiap bulan. Bukannya Pak Long nak suruh kamu pergi selama-lamanya daripada kampung ni. Sementara je, bagi keadaan reda dulu.
2: Betul juga kata Pak Long kamu tu, Budi. Mak setuju.
1: Tapi, Mak...
0: Tak apa, Munah. Budi, kamu fikir dulu, bincanglah anak beranak. Apa-apa keputusan aku terima. Aku balik dulu, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Aku akhirnya akur dengan keputusan Mak untuk keluar dari kampung. Kami bawa diri ke ibu kota. Pak Long dah carikan rumah sewa kat sana. Katanya dekat dengan rumah anak sulung dia, Safiyah. Senang kalau apa-apa hal, boleh minta bantuan Kak Pia. Sementara aku menunggu keputusan permohonan untuk sambung belajar, aku bekerja di kilang elektronik yang sama dengan Kak Pia. Cumanya, Kak Pia bekerja di bahagian sumber manusia dan aku pula di bahagian pengeluaran. Duit keuntungan kebun getah dan kebun sayur arwah ayah memang Pak Long masukkan tiap-tiap bulan. Tapi untuk tahun pertama je, makin lama makin berkurang jumlahnya. Masuk tahun ketiga, terus senyap menyepi. Langsung tak ada kabar berita dan tiada lagi duit yang masuk ke akaun Mak. Aku berjaya menyambung pelajaran di sebuah universiti awam dalam bidang kejuruteraan. Waktu tu aku dah pasang cita-cita nak jadi seorang jurutera yang berjaya. Aku dan Mak berpindah daripada rumah yang Pak Long sewa tu. Sambil aku belajar, sambil aku bantu Mak meniaga nasi lemak dan kuih muih. Itulah mata pencarian kami berdua. Aku dah berjanji dengan diri aku sendiri, kelak kalau aku dah berjaya, aku tak akan bagi Mak meniaga lagi. Aku kesian sangat kat Mak. Pukul 2 pagi dah bangun untuk siapkan barang jualan. Sehinggalah sekarang, aku dah tak kembali ke kampung. Mak pun dah 5 tahun meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Kali terakhir kami berhubung dengan Tok Anjang, katanya kebun getah dan kebun sayur arwah ayah dah bertukar menjadi milik Pak Long. Tak tahulah macam mana dia buat. Patutlah dah tak kirim duit. Begitulah manusia. Sanggup buat apa sahaja walaupun bukan haknya. Arwah Mak cakap dia tak halalkan perbuatan Pak Long. Biarlah Pak Long jawab sendiri dengan Allah nanti. Senang di dunia tak bermakna senang di akhirat. Arwah Mak pun melarang aku daripada bergaduh dengan Pak Long

0: Suatu hari, dia akan sedar sendiri dan menyesal dengan perbuatan dia yang telah melanggar amanah.
1: Hai, terima kasih lah Mak Hitam. Terima kasih banyak-banyak kerana dah bantu saya ni.
2: Sama-sama, Lan. Engkau ni takkan terima kasih aja. Macam mana 70% bakinya tu?
1: Mak Hitam, jangan risau Mak Hitam. Bagi saya 5 hari lagi, saya bayar Mak Hitam. Bila dah masuk duit getah tu lagi, saya bayarlah baki 7,000 tu.
2: Baiklah, Lan. Aku percaya dengan kau.
1: Kalau bukanlah bantuan Mak Hitam ni kan, hantar hantu bungkus tu serupa arwah Bakri, mungkin cita-cita saya ni tak tercapai lah. Semua ni salah arwah abah saya ni. Mentang-mentang lah saya ni cuma nak angkat rumah kebun tu, semua dia serah pada Bakri. Mereka tak sedar ke kalau bukan sebab mereka ambil saya jadi anak angkat ni kan, tak mungkin mak mengandung kasih Bakri tu. Doktor sendiri cakap mak mandul.
2: Sabarlah. Aku ni faham sangat perasaan kau. Aku tahu macam mana rasa kena buang, lepas tu kena kianat dengan keluarga sendiri. Sebab tu aku tolong kau. Ha, kau ni Lan, kau dah bawa ke barang-barang yang aku minta tu?
1: Dah Mak Hitam. Ni, kemian merah, pulut kuning, telur ayam kampung 7 biji dan bangkai kambing.
2: Ha, bagus. Lan, cuba kau ambil tu bekas hitam atas meja tu.
1: Yang mana? Ni ke Mak Hitam?
2: Ya, ya, yang itulah.
1: Apa ni Mak Hitam?
2: Ha, kau buka lah Lan, kau tengok apa ada dalam tu.
1: Oh, yang ni baru ni, darah ke ni?
2: Ya, darah aku. Nanti selesai je jamuan tu, jin tu akan balik pada aku. Itu maknanya perjanjian kita dah selesai. Apa je yang berlaku nanti, kau jangan tegur, kau jangan lari lah.
1: Baiklah Mak Hitam. Gelapnya. Kenapa Mak Hitam tutup lampu ni? Tak nampak ni.
2: Aku cakap apa tadi Lan?
1: Okey, maaf Mak Hitam, maaf Mak Hitam.
2: Wahai jin-jin dari bangsa jin, penjaga diri, penjaga alam, terimalah sajianku ini. Selesai sudah tugasan kau di kebun getah. Tamat sudah urusan kau menakut-nakutkan penduduk di kampung beringin lampai. Kembalilah kau kepada tuan. Sajian berkat untuk diikat. Kau dan aku berpisah tiada. Dengarlah arahan. Patuhlah perintah.

0: Pelajaran kita dah diterima, Lan. Selesai dah tugas aku. Kau jangan lupa jelaskan baki bayaran macam dalam perjanjian kita, Lan.
1: Baiklah, Mak Itam. 5 hari lagi saya datang.
2: Abang! Abang! Jomlah makan. Abang!
1: Ha, yelah. Abang datanglah ni. Eh, banyak makanan diam. Ada orang nak datang ke?
2: Eh, tak ada lah. Abang sekarang kan sibuk sangat uruskan kebun tu. Ha, itu yang masak lebih sikit. Abang makan kenyang-kenyang, ya?
1: Terima kasih lah, Yam. Kuih kuci pulut hitam ni kan. Yam buat ke?
2: Eh, tak lah, bang. Balik daripada kedai tadi, Yam terserempak dengan tuak, apa ni, makcik tua. Ha, dia jual kuih muih, bang. Yam kesian tengok dia. Itu yang Yam beli. Lagipun, kuci pulut hitam ni kan kegemaran abang.
1: Sedap betul kucing ni.
2: Kan bang? Pandai Mak Hitam buat.
1: Siapa buat?
2: Mak Hitam bang.
1: Mak Hitam?
2: Ya. Dia suruh Yam kirim salam kat abang. Abang kenal ke Mak Hitam tu?
1: Yam!
2: Abang! Abang! Abang, kenapa ni?
1: Yam!
2: Abang! Abang! Kenapa tiba-tiba ni bang? Ni. Abang, minum! Minum air
1: tolong
2: ni, bang.
1: Bayang. Tolong bayang.
2: Abang. Ya Allah. Abang dah. Abang. Dah. Abang kenapa ni, bang? Tolong. Tolong. Abang. Abang jangan takutkan.

0: badanmu ke kau, Ruslan. Itulah akibatnya apabila menjadi manusia yang tamak haloba. Dua hari lepas berani kau upah orang santau aku gunakan sebuah kaca. Punyalah kau tak nak bayar duit ni kau sendiri janjikan. Hari ni kau sendiri makan sebuah kaca tu. Puas hatiku.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

YFM satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk malam ini. Itu dia misteri malam minggu untuk episod ke-12 Hantu Bungkus, yang mana mengisahkan tentang setelah kematian arwah Bakri, kampung Beringin Lampai telah digemparkan dengan gangguan hantu bungkus yang mirip arwah Bakri. Gangguan tersebut telah menggugat keamanan penduduk kampung dan hal ini telah menyebabkan Munah dan juga Budi, iaitu Balu dan anak arwah Bakri, dihina serta dipulaukan oleh orang kampung setelah dipujuk oleh Ruslan, iaitu abang angkat arwah Bakri. Munah dan Budi akhirnya keluar dari kampung membawa diri ke ibu kota. Siapa sangka Ruslan rupanya gunting dalam lipatan. Impian tercapai setelah mendapat bantuan dari dukung kampung sebelah, Mak Hitam. Apa agaknya rancangan Ruslan tu? Dan apa bantuan yang dihulurkan oleh Mak Hitam? Nah, itu antaranya. Okay. Dan untuk malam ini kita bersama bagi misteri malam minggu episod ke-12. Dan bagi anda yang mana terlepas, boleh dengarkan ulangan di Facebook Power FM pada 31 Ogos 2026, iaitu pada pukul 8 malam. Okey, boleh ke Facebook Power FM terus. Okey. Dan apapun, kita nak ucapkan tahniah kepada pelakon-pelakon yang menjayakan untuk drama misteri malam minggu, iaitu Hantu Bungkus. Jadi jom kita dahulukan penerbit kita. Terima kasih untuk Nur Emina Farhan Amin dan watak utama dalam drama misteri malam minggu ini, iaitu Budi 40-an ni, DJ Riff. Mungkin anda dah kenal. Budi muda pula ada Acap Anwar dan Pak Long dipegang watak oleh Man Kayat. Ada pelakon sampingan Mamat dipegang oleh Ash, dan Aisyah Nurha memegang watak Zila. Sarah Zainal memegang watak Mak Hitam. Dan pelakon tambahan pula, kita ada DJ Awang merupakan Tok Anjang. Zaini Samsudin merupakan Cik Man. DJ Ain iaitu Jiho. Munah dan Haziq Naufal. Zaidi Wan Najwa memegang watak Mawar. Dan DJ Ben kita memegang watak Bakri. Dan DJ Ana sendiri memegang watak Mak Long. Nasyik tak ada. Itu ceritanya pasal misteri malam minggu Hantu Bungkus. Mungkin ada rakan-rakan kita yang mana kata mungkin lah mengalami atau pernah lalui peristiwa-peristiwa ini, boleh kongsikan bersama dengan kami di Pai FM, okay? Di Facebook, di WhatsApp, dan juga boleh call kita malam ini. Dan ini ada cerita-cerita juga melalui laman sosial yang saya dapat lah. Ni daripada apa, laman sosial Thread lah ceritanya. Tapi sebentar nanti kita akan kongsi bersama dengan anda semua mengenai misteri malam minggu ini. Jom layan terus Pai FM, satu pilihan.

0: Hang FM.
1: FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk malam ini bercerita pasal hantu bungkus. Dan jom kita mulakan ini dari perkongsian di thread pengalaman penggunanya bernama Arius berkenaan kisah hantu bungkus ni. Baik, jom kita nak baca sikit ceritanya pasal apa. Baik, assalamualaikum dan selamat malam penghuni malam. Kali ini aku bawakan satu kisah malam Jumaat. Ini bukan malam Jumaat lah. ini saya baca ya. Yang berbungkus bukan makanan, yang hangus tidak terbakar, yang berdiri tidak bergerak. Semoga kalian sentiasa dilindungi dari penglihatan dia. Ini cerita pasal satu bungkus lah. Dan malam Jumaat sering dikaitkan dengan malam misteri, malam yang siapa sedang sendiri carilah teman yang berteman. Jangan ada yang ganjil, kerana makhluk yang berbungkus itu suka muncul tanpa sebab. Kisah ini mula bila aku balik dari menziarahi orang sakit di kampung kawan aku. Ini ceritanya. Dan petang tersebut, selepas aku dah kawan, aku dan kawan aku bersama keluarganya bertolak ke rumah orang sakit. Kenalan lama kepada arwah ibu, kawan aku. Aku hanya mengikut dan tidak sesiapa pun. Maka sesampai di rumah, aku hanya terdiam, tidak bercakap dengan siapa. Sebab bukan keluarga, jadi aku duduk di kursi berhadapan dengan bilik orang sakit. Hari hampir maghrib, tamu berangsur pulang dan tinggal kami je, tidak lagi. Lepas tu mak kawan aku ajak balik esoknya kelas pagi katanya. Dan lepas tu sebelum pulang, kami bersalam dengan orang rumah dan masuk ke bilik pesakit yang terakhir masuk untuk memberi salam. Tapi sebaik aku masuk, bilik itu sangat suram, yang ada katil yang rendah dan banyak botol-botol air di lantai, mungkin untuk dia minum. Itu fikiranku. Aku melihat wajah sakit seorang pak cik tua yang sangat kurus, nampak tulang leher, kulit yang sangat nipis, kesian. Tapi aku pelik, asal tak bawa pergi hospital, kan lagi senang. Kami pun balik ngam-ngam orang azan maghrib. Belum sempat masuk kereta, tiba-tiba bunyi jeritan kat bilik pakcik tadi. Itu ceritanya. Dan orang ramai bukan menyuruh kami masuk, malah menyuruh kami balik. Dan segera kami pun balik menuju ke hostel sebab esok ada kelas. Rumah pakcik tadi di Senawang, dekat je nak ke Seremban. Sampai ke hotel, aku tanya kawan aku asal dengan pakcik tadi, kenapa dia menjerit. Kata kawan aku, biasalah tu, orang ada saka susah nak meninggal. Ush, kau ni. Kami pun naik ke tengah bilik. Semasa nak naik, aku perasan kawan aku jalan terincut-incut. Aku tanya, kenapa? Dalam bilik tadi aku tersepak bekas kaca air tu, lepas tu pecah. Dia kata pecah, kena kaki. Dia kata kena kaki kawan dia lah. Itu ceritanya. Dan dia ceritanya, kalau sakit, aku ada plaster. Kawan ke bilik aku, masih kat luar, tiba-tiba dengan bunyi orang menggah kepenatan. Tapi aku toleh, tak ada orang, tapi bunyi jelas. Aku pun masuk cuci kaki dan tidur. Aku tak mandi pun sebab petang tadi dah lepas solat maghrib. Aku merebahkan diri kat katil, kononnya nak tidur. Entah macam mana kawan aku yang sakit kaki tadi masuk bilik dengan keadaan cemas. Kunci pintu aku pun risau, tak sempat keluar nak buka lampu. Dia kata tak payah keluar, asal awal lagi kan, kenapa tutup lampu. Aku nampak ada benda kat tengah. Itu ceritanya. Ceritanya, jadi rumah kita kat jalan tengah tu. Dia kata macam ada hantu bungkus, dia berdiri dekat langsir tu. Ya Allah, aku nampak. Dia kata, aku ni jenis memang faham sangat dengan benda ni. Buka terus ayat rukyah kat laptop, dan aku tidur kat lantai sebelah katil kawan aku sebab dia takut, ceritanya. Okay, itu cerita pasal hantu bungkus lah. Mungkin ada rakan-rakan kita ada lagi cerita-cerita yang menarik, boleh kongsikan. Ini masih panjang ni ceritanya. Jadi kita sambung lah. Okay. Aku dan kawan aku volunteer berjaga tukar-tukar masa tidur. Aku jaga dulu sambil baca ayat kursi katanya. Lafaz yang pertama, Allahu la ilaha, dengan tiba-tiba bergoyang loka kawan aku. Rupanya makhluk tadi masih berada betul-betul di sebelah loka sambil menampakkan wajahnya yang tidak yang kata yang tiada. Tak ada muka lah katanya. Baik. Dan seterusnya pula, jelas cuma yang nampak mata besar meliar dan kotoran kain kafan berbau longkang. Aku tak fikir panjang, bangunkan kawan sambil berlari keluar dari bilik. Sambil kami lari, sambil tu ada bunyi hentakan di setiap anak tangga, sambil terkumat kami berselawat, dia kata. Dan ceritanya, dan sejak malam tu kami tak dapat tidur dalam gelap. Dah seminggu ayat Al-Quran berkema dalam bilik, tapi dah lepas seminggu, seminggu dua, macam masih ada dia kat celah almari tu. Mungkin kat bilik kamu yang membaca pun ada. Cuba perhati. Dia buku selawar pula. Itu ceritanya pasal hantu bungkus lah. Ni pengalaman-pengalaman rakan-rakan kita ya. Kita pun tak tahulah ceritanya. Dan seterusnya pula, ada juga dari perkongsian di Facebook untuk malam ni ya. Tapi santai-santai dulu, jangan push-push sangat. Jadi jom terus beribu bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Young FM.
1: 5M 1 pilihan, selamat kembali bersama dengan kami untuk malam ini. Sebelum kita menutup tirai untuk malam misteri malam minggu, ada satu lagi cerita, ada satu lagi kisah yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini di Facebook. Baik, sebentar nanti kita nak ke Wisma Berita RTM untuk ikuti utama 11 malam. Jom kita mulakan dengan ceritanya pasal hantu bungkus juga. Bila dengar pasal hantu bungkus, teringat kisah aku waktu kecil-kecil dulu pasal bantal golek. Betul, saya pun kadang-kadang teringat juga. Dulu aku pernah merengek sebab tengok bantal golek. Aku tak ada dalam bilik, aku memang tak boleh tidur tanpa bantal golek tu. Ibu aku cuba pujuk aku pada waktu itu berusia 10 tahun. Rupanya bantal golek aku ibu dah hantar ke dobium untuk dicuci. Ibu kata baunya dah menyengat ke lubang hidung. Kalau campak ke laut, confirm ikan semua mati. Itu kata ibu. Mengada-ngada sangat budak ni sampai nak mengajuk. Eloknya dia tidur peluk hantu bungkus, kata kakak aku. Apa cerita pula? Panas ni aku dengar kata-kata kakak aku waktu tu. Walaupun dipujuk oleh ibu ayah, aku tetap mahukan bantal golek aku. Aku protes sampai tak nak makan, masuk bilik lalu mengunci dalam. Di dalam lah, kakak hanya menggelengkan kepala. Malam tu aku baca majalah sambil baring atas tilam. Punyalah aku syok sampai aku terlena. Aku baring mengiring ke kanan, tangan aku memeluk sesuatu. Aku rasa happy sangat. Protes aku berjaya. Mungkin ibu dah ambil bantal golek aku kat lobi, katanya. Dan tapi kenapa ada bau bantal golek ni busuk sangat sampai menusuk lubang hidung, dia kata. Kalau dah ambil dalam dobi mesti bau wangi, lain macam pula, katanya. Aku pun meraba-raba lah. Siap ada bunjuk dari atas. Aku akhirnya cuba buka mata perlahan-lahan. Aku menjerit sampai bergema satu rumah. Mak ayah dan kakak Fizah semua terkejut. Aku ingat aku peluk bantal golek, tetapi yang dipeluk itu rupanya hantu bungkus. Bila ibu ayah dan kak Fizah masuk dalam bilik, aku dah pengsan waktu tu. Kerana perkara ini, aku geram dengan kakak. Semua sebab mulut masin dia tu. Aku siap demam panas. Siap dapat pakej lagi demam panas. Sejak itu aku memang dah tak suka bantal golek lah, dia kata. Itu ceritanya di Facebook. Okay, apapun untuk anda, sementara nanti kita nak ikuti juga sejenak renungan bersama dengan Ustaz mengenai cerita misteri malam minggu, tajuk atau bungkus pada malam ni. Terus bersama dengan kami di FM 1 Pilihan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

FM satu pilihan, selamat kembali lagi untuk kita hari ini. Jam yang terakhir kita bersama bagi Zon Inspirasi. Nah, bersama dengan anda untuk hari ini dan pertemuan kita Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah kita bersama untuk malam ini. Terima kasih kepada anda semua kena bersama dengan kami dari pagi sampailah sekarang. Yang mana mengikuti kami misteri malam minggu tadi, alhamdulillah, terima kasih. Kalau yang mana terlepas, anda boleh dengarkan di Facebook Pai FM pada pukul 10 malam di Zon Inspirasi, Zon Inspirasi ulangan itu tadilah ulangan dia di Facebook Pai FM pada 31 Ogos 2026 iaitu esok hari pada pukul 8 malam. Ingat di Facebook mana? Facebook Pai FM. Kita dah sajikan kat sana. Kat sana anda boleh dengarkan secara online lah. Online boleh dan boleh buka Facebook entar. Oh, Facebook tu online lah kan. Apa ni? Anda boleh dengarkan di Facebook Pai FM pada pukul 8 malam di esok hari untuk misteri malam minggu episod ke-12 iaitu Hantu Bungkus. Dan sebentar nanti kita nak ikuti sejenak renungan bersama dengan Ustaz mengenai Hantu Bungkus pada malam ni. Ceritanya, apanya, itu ininya akan Ustaz kupas bersama dengan anda semua. Okey, jangan ke mana-mana. Jom bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Sejenak renungan bersama Ustaz Haji Sazlan Muhammad Arifin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Misteri Malam Minggu. Bersua lagi kita di ruang udara Pahang FM untuk rancangan Misteri Malam Minggu yang bertajuk Hantu Bungkus. Jadi saya nak ajak semua pendengar untuk renungkan sejenak mengenai perkara ini. Dalam drama ini, selepas kematian arwah Bakri, penduduk kampung Beringin Lampai digemparkan dengan kemunculan Hantu Bungkus yang dikatakan mengganggu penduduk. Jadi malam ini kita nak tengok kisah ini bukan sekadar dari sudut misteri, tapi dari sudut Islam dan hukum syarak. Adakah salah sekiranya Haji Bakri menyerahkan harta kepada anaknya Budi dan tidak kepada Roslan yang merupakan anak angkat? Tidaklah menjadi satu perkara yang menyalahi hukum Islam kerana Roslan memang anak angkat. Dalam Islam, anak angkat tidak menjadi anak kandung dari sudut nasab dan faraid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud bagi orang lelaki ada bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi orang perempuan daripada harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditetapkan itu. Surah An-Nisa ayat 7. Jadi apabila Haji Bakri meninggal dunia, harta pusaka beliau bukan otomatik menjadi milik anak angkat. Ia hendaklah dibahagikan kepada waris yang berhak menurut hukum faraid. Ada satu perkara yang penting. Kalau Haji Bakri menyerahkan harta tersebut kepada Budi ketika beliau masih hidup, ini dikatakan hibah dan tertakluk kepada syarat-syarat hibah. Sebaliknya, kalau beliau berkata, selepas aku meninggal dunia, semua kebun ini menjadi milik Budi. Dan ini bukan lagi hibah biasa. Ia berkait dengan wasiat dan ada hukum-hukum khusus yang perlu dilihat. Hukum mengambil sesuatu yang bukan hak kita walaupun sesama keluarga adalah haram. Hubungan kekeluargaan tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang bermaksud dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran yang sangat keras terhadap mengambil hak orang lain. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan membebankannya dengan tanah tersebut pada hari kiamat. Dalam konteks drama ini, Roslan bukan saja melakukan kesalahan kerana mengambil harta yang bukan miliknya, tetapi dia menggunakan penipuan, ugutan dan gangguan untuk menyebabkan pemilik sebenar meninggalkan kampung. Hukum mengambil upah untuk menyihir orang dari sudut Islam, ianya adalah haram kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yuflihus sahiru haitsu ata, yang bermaksud dan ahli sihir tidak akan berjaya walau dari mana sahaja dia datang. Surah Taha ayat 69. Allah juga menyebut dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dalam kes mak hitam, masalahnya bukan sekadar mengambil upah RM7,000. Yang lebih besar ialah dia menggunakan sihir untuk memudaratkan manusia dan mencapai tujuan yang zalim. Jadi upah yang diperoleh daripada pekerjaan haram tidak menjadikan pekerjaan itu halal. Begitu juga Roslan, dia bukan saja menggunakan khidmat yang haram tetapi membayar seseorang untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Menariknya, drama ini menunjukkan satu pengajaran, iaitu Roslan menggunakan sihir untuk mendapatkan harta. Akhirnya, orang yang melakukan sihir kepadanya pula menjadi punca kemudaratannya. Namun kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan perkara ini. Kita tidak boleh mengatakan secara pasti bahawa kejadian tertentu adalah balasan Allah kepada seseorang kecuali ada dalil ataupun petunjuk yang jelas. Benarkah ada yang mengatakan hantu bungkus berasal daripada tali kain kafan yang tidak dibuka? Sebenarnya tak ada dalil Al-Quran maupun hadis sahih yang mengatakan begitu. Ini lebih kepada kepercayaan atau cerita masyarakat. Begitu juga dakwaan, roh orang yang meninggal dunia tidak tenang kerana masih mempunyai urusan dunia yang belum selesai. Dan ini juga tidak boleh dijadikan fakta agama tanpa dalil. Dalam Islam, apabila seseorang itu meninggal dunia, rohnya berada di alam barzah dan telah terputus sama sekali dengan alam dunia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sarqallahul azim, yang bermaksud dan di hadapan mereka ada alam barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan. Surah Mukminun. Maka kita tidak boleh membuat kesimpulan arwah Bakri menjadi hantu kerana hutangnya belum selesai, atau rohnya tidak tenang lalu kembali menjaga kebun. Ini bukan ajaran yang boleh kita nisbahkan kepada Islam tanpa dalil. Satu perkara penting tentang apa yang dikatakan hantu bungkus. Mungkin ianya jin memang wujud berdasarkan Al-Quran. Allah menciptakan jin sebagai makhluk gaib. Jin boleh mengganggu manusia. Ada asas dalam syarak. Gangguan jin dan syaitan memang disebut dalam nas. Tetapi tidak setiap kejadian pelik boleh terus dianggap gangguan jin. Tentang hantu bungkus, roh orang mati, tiada dalil. Dan ini perlukan kepada penjelasan yang bersandarkan kepada nas yang sahih. Kalaulah seseorang mendakwa melihat hantu, kita tidak boleh terus mengatakan itu adalah roh si mati, kerana roh manusia yang telah meninggal bukanlah sesuatu yang boleh kita pastikan menjelma kembali menjadi hantu. Sekian sahaja sejenak renungan bersama saya. Kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Misteri Malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1 Kuantan. Satu kosong tujuh Populan Limba Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Radio Brescia. Prang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam, geng buruh hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Syarifah Hanim. Saya Kamal menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Amin, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini, geng buruh hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwah Yarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Regional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hani bertugas di Geng Burung Hantu. Suka Hani menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH, terus on hingga ke-6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru, ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan, kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead rate Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada York PS, daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik, jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomba, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lon Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah, ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Liao, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan benua nuju gagai gagai semua kita. Aha, bahasa Anthony Iban katanya, dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati-hati menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya hanya percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata pembarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Ini tiba masanya Zone

Baiklah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Hadi di sini menemani anda. Hadi percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt JC ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
8: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini menemani anda dalam Game Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama meriahkan sambutan Hari Kemerdekaan negara. Di sebalik kejayaan, Hanim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita mencari impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Dan saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita hampir putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka jika sudah tiada. Kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu

0: bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi hari doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada, nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak. Anak-anak kecil tu utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga, lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng murah hantu sentiasa memilih Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, hanya doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching Sarawak Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, Ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin-muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1. Habis ambil STPM sekolah menengah agama. Masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan saya, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian. Terasa aku ni akan kita sedangkan sama belajar benda sama. Tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin-muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah, hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan. Sama Ustazah pun macam tu juga perangainya kan. Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita, hidup lagi ke mati lagi ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini ya Allah. Dan hari ini kita belajar ya muslimin-muslimat, macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah.

kan, orang belakang sambut pula, perjuangan, semangat ke main. Tapi tak faham benda, apa pengorbanan, apa perjuangan, apa membentuk persaudaraan, tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah, bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan, bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan, bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik, lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh, insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin muslimat, kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa engkau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah, kita menjadi kekasih Allah, Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh, jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita, muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni, muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit, muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan, yang kenapa awak punya tu bari atas, abang punya bari bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentasheh 30 orang dekat Malaysia ni yang akan check, satu titik tak jumpa salah. Masya Allah, Quran sebab dia datang daripada Allah, kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas, kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada, di dalamnya ada hati. Afala yatadabbarunal Quran, apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza, hancur segala dah. Masya Allah, yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam, balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah, seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam? Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa, bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan, rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu. Ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah, kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam

0: syurga dengan seruan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita. Kita duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita, kesayangan kita. Baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu kariah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik. Inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu. Rasanya yang ni bukan orang baik ni, rasanya yang ni, kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap. Saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar. Sebut sentiasa Allah yang tunggal itulah. Tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen? Staff Angkasa Puri ada berapa? 250 orang Ustazah, memang hidup le. Kita beli 25 je. Itu pun yang paling murah, sekian dimaklumkan. Kan muslimin-muslimat, Ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni? Duit kita RM24. Tak payah belilah bang. Sebab kita datang pun orang sponsor. Muslimin-muslimat, Ustazah ceramah dekat kedutaan Paris masa tu, kan nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang. Adik-beradik ramai, kalau beli seorang satu RM20 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenar. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insyaAllah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak. Entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, Masya Allah Tuhan. Kan kita rasa macam, apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat Ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi. Belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah, adik-beradik saya Ustazah benci kat saya Ustazah. Tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf, sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati

0: antara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
0: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

penutup siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dahulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keridaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin, wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 5.55 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
2: Cantiknya iman.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau akan membaca surah Maryam ayat 1 hingga ayat 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Orang kata ya. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Merdeka.
2: Oh, cakap apa tu?
1: Dah mengalau macam budak-budak tadika dulu. Merdeka.
0: Okay.
1: Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Happy birthday Malaysia pagi ini.
0: Yes.
1: Kita nak ucapkan kepada semua rakyat Malaysia yang dah pun orang kata bagi kerjasama dan menunjukkan tanda syukur dan juga bangga atas kemerdekaan negara kita.
0: Ya, betul. Kami nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Khususnya semua pendengar Pang FM, tak kiralah walau di mana saja anda berada. Kemerdekaan adalah amanah untuk kita menjaga perpaduan, keadilan dan integriti demi masa depan negara kita.
1: So kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang bagi kerjasama pada semua orang kata persiapan-persiapan yang melibatkan perarakan peringkat terbesar. Contoh kalau negeri, kalau kita di Kuantan lah kan, ataupun ada peringkat juga kecil sikit, di peringkat daerah pun ada sambutannya.
0: Okey, betul.
1: Dan peringkat tertinggi
0: kampung adalah, pun ada.
1: Kampung pun ada
0: kan. So, tak kisahlah peringkat apa sekalipun, yang penting macam mana kita menyemarakkan Hari Kemerdekaan negara
1: untuk
0: kita.
1: Untuk hari ini Isnin 31 Ogos 2026,
0: 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasa Ron, 6.45 minit pagi kita akan ikuti tajuk utama Akhbar.
3: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
4: tajuk utama akhbar.

0: Okey, baiklah. Kita nak mulakan tajuk utama akhbar yang dipetik daripada berita harian online. Okey, berkenaan dengan bapa dan anak lemas ketika berkhemah di pantai Kampung Punggai. Di Kota Tinggi Johor.
1: Okay. Ha,
0: seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan lemas di laut berhampiran sebuah tapak perkhemahan di Kampung Punggai Pengerang. Okey, dan Komando Operasi Balai Bomber dan Penyelamat BBP Punggai, pegawai bomber Aldron Day Judith Elias Judith berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 7.10 minit malam semalam. Dan beliau berkata sepasukan 6 anggota dibantu sebuah Jentera Fire Rescue Tender FRT dan pacuan 4 roda Hilux dikejarkan ke tempat kejadian. Dan sejurus tiba di tempat kejadian, anggota bomba mendapati 2 mangsa lemas iaitu seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia.
1: Ini yang seterusnya, polis kesan kesedaran kenderaan langgar perjalan kaki hingga maut. Dan di Shah Alam, polis sedang mengesan sebuah kenderaan dipercayai melanggar seorang perjalan kaki warga Bangladesh hingga maut di Jalan Bukit Kemuning dari arah Taman Sri Muda ke Kelang. Dan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah berkata kejadian itu berlaku kira-kira jam 8.20 minit pagi ketika mangsa berusia 45 tahun dipercayai sedang melintas jalan. Dan akibat kemalangan itu, mangsa parah di bahagian kepala dan kaki sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Beralih ke berita dunia.
0: Ya, betul. Nepal mohon lebih 1,000 unit peti sejuk beku simpan mayat mangsa bencana. Okey, baru-baru ni dunia digemparkan. Orang kata dengan bencana. Orang kata bencana alam lah.
1: Okey.
0: Okey, yang telah memberi kesan.
1: Melibatkan rakyat negara kita juga di sana.
0: Ya, betul. Okay. Ada juga rakyat Malaysia lah di sana. Okey. Dan Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum mengambil langkah mengebumikan atau menguruskan mayat berkenaanlah. Setiausaha luar Nepal, Amrit Bahadur Rai berkata semua mayat yang dikebumikan sudah direkodkan dengan teliti. Selaras dengan protokol standard yang diterima pakai seperti protokol jawatankuasa antarabangsa Palang Merah ICRC, mayat mangsa khususnya mereka yang tidak dapat dikenal pasti sudah dikebumikan buat sementara waktu. Dan pasukan perubatan mengambil sampel DNA daripada setiap mangsa sebelum pengebumian supaya keluarga dapat membuat padanan lah pada masa akan datang dan mereka dibenarkan menggali semula jenazah bagi menjalankan upacara keagamaan yang diperlukan.
1: Okey, seterusnya tentera laut Turki bantu bebaskan kapal dirampas 14 lanun Somalia maut.
0: Okey.
1: Dan tentera laut Turki bersama pasukan bersenjata Somalia berjaya membebaskan sebuah kapal yang dirampas ditahan di perairan Somalia selain membunuh 14 lanun selepas pertempuran selama beberapa hari. Dan wilayah Horn of African atau Tanduk Afrika menyaksikan kegiatan lanun kembali meningkat sejak April. Dan menurut data Pertubuhan Marintih Antarabangsa IMO, dengan sekurang-kurangnya 15 serangan direkodkan di perairan Somalia tahun ini, jumlah tertinggi sejak 2013.
0: Okey, baik, kita nak beralih ke berita sukan. Nah, video Chong Wei jadi inspirasi Zi Hong bentuk perjalanan karier. Walaupun baru berusia 7 tahun ketika Datuk Seri Lee Chong Wei mengumumkan persaraan, pemain muda Johor Chiam Zi Hong tetap menjadikan legenda badminton negara itu sebagai antara individu yang membentuk perjalanan kariernya. Pemain berusia 14 tahun itu tidak berkesempatan menyaksikan kemuncak karier Chong Wei secara langsung, sebaliknya meneliti rakaman perlawanan bekas pemain nombor 1 dunia itu menerusi internet. Daripada video berkenaan, Zi Hong mempelajari cara Chong Wei membina rali, mengawal permainan di jaring dan bersabar sebelum mencari ruang untuk melakukan serangan. Dan kini beberapa tahun kemudian, pemain Kelantan Johor itu berpeluang beraksi dalam kejohanan yang membawa nama idolanya apabila bila menempah tiket ke Grand Final Piala Lee Chong Wei di Stadium Juara Bukit Kiara.
1: Okey, dan akhir sekali kemenangan pertama Manchester United menerusi hat-trick Fernandes bernama Ipswich Town.
0: Okey,
1: dan Bruno Fernandes biasanya menjadi arkitek utama Manchester United, bijak menyelit hantaran menerusi ruang sempit dan mencipta peluang buat rakan sepasukannya. Namun ketika menentang Ipswich Town malam tadi, kapten itu memilih untuk menyelesaikannya sendiri. Tugasan berkenaan Fernandes meledak hat-trick untuk mengilhamkan kemenangan besar 5-2 yang memberikan skor kendalian Michael Carrick kemenangan pertama Liga Perdana Inggeris musim ini selepas kekalahan memalukan pada aksi pertama ataupun aksi pembuka kepada pasukan yang baru dinaikkan, iaitu Hull City.
0: Baik, itu saja perkongsian hari ini untuk tajuk utama akhbar yang dipetik daripada berita harian online.
1: Betul. Dan seketika nanti, seperti biasa jam 7 pagi, kita ke Wisma Berita RTM.
0: Betul, untuk utama 7 pagi.
1: Betul. Dan hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita.
0: Ya, betul.
1: Yang telah pun berada ketika ni difahamkan di Padang Kemunting 4 eh?
0: Ya, betul. Okey, dan untuk makluman juga, hari ni kita tak ada macam ke gobi, tak ada.
1: Betul.
0: Okey, sebab kita nak beri laluan lah kepada rakan setugas kita, Ben dan juga Afni, untuk acara perarakan dan perbarisan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang 2026 yang diadakan di Padang Kemunting 4, Kuantan, Pahang.
1: So apa lagi bagi anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa, hari ni kan cuti.
0: Yeah.
1: Jom bawa.
0: Masanya dah penuh dah tu. Okay, ha, masing-masing nak cari tempat.
1: Jangan berebut. Ingat, kita datang di tempat awam, kebersihan kena jaga, okey.
0: Alright.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: kitchen.
1: Alamak, jalur gemilang dipasang terbalik.
2: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
3: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
4: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
5: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zon Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je. Okay, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 7.28 minit pagi.
4: Ya, kembali bersama dengan kita orang berdua pagi ini. Saifullah Harun Sulaiman.
2: Ya, dan Ana Emina di Konti Zone Aktif untuk edisi Isnin 31 Ogos 2026.
4: Edisi Kemerdekaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita nak ucap terima kasih kepada semua yang dah pun kata orang tu pagi ini lebih-lebih lagi pada petugas-petugas bagi meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan di seluruh peringkat ketika ini. Sebabnya dari pagi tadi memang dah sibuk dah. Sebenarnya dah 2, 2, 3, 4 hari dah.
2: Ya, betul.
4: Full dressnya dan juga lain-lain lah kan.
2: Yep.
4: So hari ini adalah hari penentu untuk kita persembahkan semangat kita. Kita rasa yang pergi beruntung sebab dapat menyaksikan pelbagai persembahan-persembahan menarik dari agensi kerajaan. Lain-lain
2: keseniannya.
4: Masya-Allah. Dan jugalah bagaimana mereka orang kata mencorakkan hari itu bagi kemerdekaan kita masing-masing. Jangan risau sebabnya hari ni cuti kan.
2: Cuti.
4: Apa nak kalut-kalut?
2: Betul. Kan? Tak payah stres-stres. Kita sempoi je pagi ni.
4: Betul.
2: Dan macam biasa 7.30 minit pagi kita akan ikuti terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embala dan bersesuaian dengan Hari Kebangsaan hari ini. Topik dia hari ini Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan kita. Tapi adakah minda dan jiwa kita tu dah merdeka? Nak tahu merdeka ke tak? Tunggu dah selesai program nanti.
4: Betul. Ada orang kata ni, kalau orang dulu berperang pakai peluru, orang sekarang berperang pakai mata akal.
2: Baik, jadi jomlah kita dengarkan terapi jiwa daripada Encik Mazlan.
5: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
6: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah masih berkait dengan sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Seperti yang tuan-tuan maklum dan puan-puan maklum, selalunya akan diadakan pelbagai program ataupun aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan sama ada di peringkat negeri ataupun kebangsaan. Jadi, apa yang saya nak fokus pada pagi ini adalah tentang bukan setakat sambutan atau memeriahkan sambutan kemerdekaan, tetapi yang lebih pentingnya adalah tentang adakah kita, minda kita, jiwa kita turut sama merdeka. Jadi, apakah kaitannya tersebut? Ianya paling senang saya nak fokus adalah selalunya selepas sambutan Hari Kemerdekaan, keadaan di tempat sambutan tersebut sangat mendukacitakan, di mana terlalu banyak sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Sambutan atau memeriahkan program dan aktiviti tersebut sangat dihargai. Namun, yang menyedihkan adalah sikap kita, jiwa kita, minda kita belum merdeka. Di mana kebanyakan ataupun ada sebahagian daripada pengunjung yang meninggalkan sampah sarap seperti bekas makanan, botol minuman, tin minuman di merata-rata tempat di kawasan sambutan ataupun aktiviti yang dijalankan dipertahankan bagi tujuan sambutan Hari Kemerdekaan. Ini sudah tentu menyusahkan banyak pihak dan akan menyakitkan pandangan mata dengan sampah sarap yang telah ditinggalkan. Jadi, apalah kiranya pada tahun ini, apabila kita turut serta dalam sambutan tersebut, kita kumpulkanlah bekas makanan ataupun botol dan tin-tin air minuman di dalam satu plastik dan kita bawa bersama untuk pulang dan buanglah di tempat yang sesuai. Bukannya kita membuang sampah sarap tersebut di merata-rata tempat. Jadi itulah, bukan setakat kita menyambut kemerdekaan, tetapi sikap kita juga perlu merdeka. Jadi, assalamualaikum dan terima kasih.
5: Rapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.
2: Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara.
1: Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Saya Lama Chang Yok Ngang, ini mencekan Selama Hali Merdekaan, Selama Hali Malaysia.
1: Ku bersepenuhnya ini negaraku.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam Kabar Pahang edisi pagi 31 Ogos 2026. Sari berita utama. Tengku Ampuan Pahang berkenan berangkat ke Temasya Warisan Pahang 2026. Pengunjung ke-30,000 Pavilion Pahang terima penghargaan. Berita sepenuhnya. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan bercemarduli berangkat ke Temasya Warisan Pahang 2026 anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja yang bermula semalam di Museum Seni Kontemporari di Kuantan. Turut berangkat Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiatullah. Temasya Warisan Pahang 2026 menyediakan pameran dan jualan pelbagai produk kraf seperti kayu, tenun, batik, logam, seramik, anyaman rotan, mengkuang serta barangan daripada Jabatan Penjara Malaysia. Sembilan pasangan diraikan menerusi program Anggun Suri Perkahwinan Beramai-ramai tahun 2026 Parlimen Temerloh yang dianjurkan sebagai antara inisiatif Kerajaan Negeri Pahang membantu pasangan mendirikan rumah tangga. Bagi pasangan Muhammad Faiz Azlan 23 dan Siti Aisyah Maisarah Azmadi 23, penyertaan dalam program berkenaan amat bermakna kerana membolehkan mereka menjimatkan kos berbanding mengadakan majlis perkahwinan secara bersendirian. Sementara itu, bagi pasangan Muhammad Nasri Azmadi Ma'alias 39 tahun dan Nur Fatin Farhana Jafri 25 tahun, mereka mengetahui mengenai program Anggun Suri menerusi seorang rakan yang pernah menyertai program berkenaan sebelum ini. Katanya selain menjimatkan kos, berkahwin beramai-ramai juga lebih menyeronokkan kerana dapat berkongsi kegembiraan bersama pasangan lain. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang Mu'im, Cawangan Daerah Raub telah menyantuni 20 buah keluarga program Cakna Asnaf bersama komuniti di Kampung Durian Sebatang. Menurut laman Facebook Mu'im, program tersebut bertujuan menjejaki golongan asnaf yang berkelayakan serta melihat bantuan yang boleh disalurkan bagi meringankan bebanan hidup mereka. Program yang diadakan secara berkala ini melibatkan beberapa agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Perkeso, Pusat Kutipan Zakat, AADK dan JPKK. Akhir sekali, Pavilion Pahang di Maha 2026 terus mendapat sambutan menggalakkan apabila merekodkan kehadiran pengunjung ke-30,000 semalam. Menurut laman Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang, Muhammad Zahid Abdul Razak dipilih sebagai pengunjung bertuah ke-30,000 Pavilion Pahang sekaligus menerima penghargaan khas daripada pihak penganjur. Pencapaian itu membuktikan sambutan terhadap Pavilion Pahang amat menggalakkan sejak Maha 2026 berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang. Sekian Kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Okey, baik, 7.55 minit pagi. Sekarang ni kita nak ikuti laporan cuaca oleh pegawai bertugas daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Puan Syazwani. Silakan Puan Syazwani.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang bersama saya Syazwani, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa di mana keadaan cuaca baik dan cerah di semua daerah di Negeri Pahang. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat bagi kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat menembakkan daerah Cameron Highland, Lipis, Jerantut, Kuantan, Pekan dan juga Rompeng. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Saya mewakili seluruh warga Pejabat Meteorologi Negeri Pahang ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua pendengar Pahang FM. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Okey, terima kasih Puan Syazwani. Baik, itu dia tadi untuk laporan cuaca hari ini. Jadi anda boleh rancang aktiviti anda bersesuaianlah dengan laporan yang tadi yang Puan Syazwani sampaikan tadi di beberapa tempat di daerah Kuantan kan, di Pahang ni.
2: Snow lagi Pahang lah sebenarnya.
0: Ya betul, berlaku hujan ribut di petang hari. Sama lah Ron, kau balik dekat kampung. Kenapa? Memang setiap petang hujan.
2: Oh ya.
0: Hujan ribut.
2: Kuantan panas saja ni, kenapa ni?
0: Oh ya ke?
2: Okey, baik. Kita menunggu isyarat saja.
0: Betul.
2: Bersama dengan Ben dan juga Afni, rakan penyampai ataupun rakan pelapor kita yang ketika ini ditugaskan untuk berada bagi acara perarakan dan pembalisan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang 2026 yang akan diadakan di pagi ini di Padang Kemunting 4 Kuantan Pahang.
0: Baik, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Murai Pagi.
2: Sampai.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbaikkanlah pegangan agama kami yang menjadi benteng urusan hidup kami. Perbaikkanlah urusan keduniaan kami yang menjadi punca penghidupan kami. Perbaikkanlah urusan akhirat kami yang menjadi bekal kembali kami. Jadikanlah hidup ini menambahkan setiap kebajikan kepada kami, dan jadikan kematian itu suatu kerehatan untuk kami daripada segala kejahatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

0: kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
1: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
2: Ish, bosan lah.
3: Mengantuknya.
4: Stres aku.
1: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
5: Murai Pagi.
1: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je. Sempoi.
6: Okey, baik. 8.3 minit pagi. Buat apa nak stress-stress? Sempoi-sempoi je.
7: Ya, betul. Kembali bersama dengan kami untuk menemani anda di edisi kemerdekaan kita.
6: Yep.
7: 31 Ogos 2026.
6: 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekarang
7: merdeka,
6: ini, Ron.
7: Merdeka. Merdeka.
6: Amboi. Baik. Sekarang ni kita nak bersama dengan rakan tugas, Ben dan juga Afni. Katanya dari Padang Kemunting 4 Kuantan Pahang.
7: Okay.
6: Untuk bawakan kepada kita gambaran secara langsung lah acara perarakan dan pembarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang 2026.
7: So, Ben dengan Afni bawakan berita gembira pada kita di Pahang FM ketika ni. Silakan. Okey.
8: 1299.
7: Belum lagi. Okey, tengah-tengah. Kita
6: tengah.
7: 1 2. Ah, sebab kita tengah mendapatkan cue dari mereka sebenarnya, kan?
6: Okey, hello. Assalamualaikum.
7: Okey, belum lagi. Tak apa. Okey, sebabnya kat sana tengah sibuk
6: okay.
7: Dengan bisingnya.
6: Mm-hmm.
7: Sebab kalau boleh kita kongsikan di Putrajaya ketika ini,
6: mm-hmm,
7: dah pun orang kata bermulalah acara rasminya, melibatkan tuanku dan juga lain-lain. Kita doakan moga perjalanan lancar untuk semualah.
6: Okay.
7: Tak apa. Untuk Afni dan juga Ben, kita cuba dapat segera dengan segera.
6: Hello, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam Ana dan Harun di Tonti Pai FM.
6: Baik, apa yang 1299 tadi tu?
7: Tak tahulah nombor siapa tu.
9: Itu nombor Afni, nombor belakang.
6: Oh, okay. No.
7: Ben, Afni, bawakan pada kami berita gembira di sana ketika ini untuk sambutan Hari Kemerdekaan kita. Silakan.
9: Baik, terima kasih Harun dan juga Ana di Konti Utama Pai FM. Assalamualaikum.